Dari kawasan Aja Gusol Impaina 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, berikan informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pada pagi hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026 bersuara kena Dolo Fabri menyapa sahabat Langkisau dalam program Selamat Pagi Pasisir Islami. Seperti biasa Jumat pagi yang penuh berkah ini, insyaallah kita menambah ya sahabat keilmuan kita seputar Islam dengan berbagai program yang kita hadirkan buat sahabat Langkisau. Mulai dari Selamat Pagi Pasisir Islami yang memuat informasi-informasi Islam serta lagu-lagu Islami atau lagu religi yang bakal menemani sahabat memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan nantinya kita juga akan hadirkan program Jumat bersama Kemendak. Dan sahabat Langkisau di pagi hari ini adalah Febri kembali menyapa untuk sahabat yang masih mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan paginya ceria, paginya semangat di tengah kesibukan memulai aktivitas ya, yang bekerja, yang mengantar anak sekolah, yang berusaha, berniaga, atau yang saat ini sahabat Langkisau sedang di rumah juga ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk memulai hari. Semangat tentunya, jangan lupa ya sahabat untuk berdoa atau sembari beraktivitas berzikir nih sahabat di hari ini Jumat 21 Agustus 2026.

Nah, sapa lagi so untuk informasi yang pertama kita hadirkan di mana sudah memasuki bulan Rabiul Awal, kemeriahan gemas solawat dan juga lantunan puji-pujian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar merdu di seantero negeri. Tradisi peringatan Maulid Nabi yang kita jalankan hari ini terasa begitu akrab dan juga hangat. Namun pernahkah sahabat bertanya siapa sebenarnya sosok pertama yang merayakan hari kelahiran sang rasul dalam sejarah peradaban Islam? Mengutip sahabat lagi saw dari karya Kiai Haji Husain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perayaan Maulid secara besar-besaran berkembang melalui tiga tokoh utama. Yang pertama ada Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukibri, di mana Ibnu Khalikan dalam kitab Wafayat Al-A'yan menyatakan bahwa Imam Al-Hafiz Ibnu Dihya, seorang tokoh ulama termasyhur, datang dari Maroko menuju Syam dan kemudian ke Irak. Ketika melintasi daerah Irbil pada tahun 604 Hijriah, ia mendapati Sultan Al-Muzaffar, Raja Irbil tersebut, memberikan perhatian sangat besar terhadap perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Dihya kemudian menulis sebuah buku tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi judul At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadir. Kira ini dipersembahkan untuk Sultan Al-Muzaffar dan sang Sultan memberikannya 1000 dinar. Berikutnya sahabat Al-Kisau, di dalam dinasti Fatimiyah di Mesir, di mana penguasa dinasti Fatimiyah di Mesir merupakan pihak pemerintah pertama yang menjadikan perayaan Maulid Nabi sebagai tradisi resmi negara. Biasanya perayaan paling ramai diadakan di Masjid Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berikutnya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin memanfaatkan peringatan Maulid Nabi sebagai strategi membakar semangat jihad dan juga mempererat persatuan prajurit muslim yang kala itu sedang menghadapi perang salib. Nah, beliau menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta puji-pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang indah. Dan untuk pemenang sayembara tersebut adalah Syekh Jafar Al-Barzanji. Mulanya karya tersebut diberi judul It Al-Jawahir, tetapi lama-kelamaan orang lebih suka menyebut nama pengarangnya. Nah, karya tersebut sahabat kemudian dikenal luas sebagai Maulid Barzanji hingga saat ini. Berikutnya sahabat yang kisau, gimana ketika kita merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Nah, yang pertama sahabat dibangkitkan bersama orang-orang soleh di surga, di mana Imam Yafi'i dalam kitab Al-Anatut Talibun berkata bahwa orang yang mengumpulkan saudara-saudara untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW menyediakan makanan, menyediakan tempat, melakukan kebaikan dan menjadi sebab dibacanya Maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama orang-orang yang soleh dan berada di surga. Berikutnya siapa lagi saya bisa memperoleh naungan taman surga. Sahabat Syekh Syiri Asyadkhati menyatakan bahwa orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat pembacaan Maulid Nabi dengan rasa cinta, maka sungguh ia telah menuju ke salah satu taman dari taman-taman syurga. Berikutnya sahabat lagi saya juga bisa mendapatkan keringanan azab. Bahkan Abu Lahab yang kafir pun diringankan siksanya setiap hari Senin di alam kubur karena pernah bergembira dan memerdekakan budaknya saat mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim yang bergembira atas kelahiran Nabi tentu mendapat ganjaran rahmat yang jauh lebih agung. Berikutnya sahabat Al-Kisau, bagaimana sih adab kita dalam peringatan maulid ini? Di mana Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qashalani dalam kitabnya menjelaskan adab dan hal-hal yang wajib kita perhatikan saat memperingati maulid. Yang pertama sahabat, merupakan sebuah kewajiban bagi semua orang mukmin ketika menyebutnya nama Nabi atau disebutkan kepadanya untuk menundukkan diri, khusyuk, memuliakan, duduk dengan sopan dan beretika dengan sopan dan penuh wibawa sebagaimana etika yang dia pakai andaikan berada di hadapan Nabi.
Sheikh As-Kasalani menjelaskan khusyuk penuh penghayatan, memuliakan, dan juga duduk dengan sopan ketika pembacaan maulid ini merupakan salah satu tanda kecintaan setiap orang kepada Nabi Muhammad SAW.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Di suatu pagi yang cerah.

0: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
1: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
0: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
1: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
0: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
2: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Teman-temanku berdoa memohon perlindungan. Hati kecilku memohon, beri kami kesempatan. Berikanlah kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/102/103.142.152.134.2/8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/102/103.142.152.134.2/9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi

0: tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Pahina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lagi so kita beralih dari Selamat Pagi Pasisi Selabi ke dalam program Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di edisi kali ini Jumat 21 Agustus 2020. Dan sahabat, seperti biasa menghadirkan sumber kita dari Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan, tentunya untuk menambah pengetahuan kita ya, menambah lembaran ilmu pengetahuan seputar Islam di pagi hari ini sahabat. Dan sebelum kita menyapa dan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM, Gal Fabri kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau Sapa Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Dan nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya atau mungkin berpartisipasi ya terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini, boleh melalui telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591 atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik sahabat lagi sahabat, mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menambah keilmuan kita tentunya bersama narasumber kita langsung kita sapa, sudah hadir bersama kita sahabat, ada Ibu Eli Mustikawati SAG selaku penyuluh agama Bahasa Ampe Balai. Kita sapa sudah hadir. Halo Ibu, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ibu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bu Ade.
0: Iya, terima kasih Ibu sudah hadir ya langsung deh dari Bahasa Ampe Balai ke Pangandaran khususnya ke Radio Lengkisau FM di edisi kali ini. Gimana tadi nih Bu perjalanannya?
1: Alhamdulillah kami dalam perjalanan tidak ada halangan rintangan. Kita sudah sampai di Radio Lengkisau Pahinan Kabupaten Pesisir Selatan pada hari ini.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Mungkin sebelum kita memulai tausiahnya ya di pagi hari ini, boleh Ibu dulu disapa pendengar kita Sapa Lengkisau, silakan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Lengkisau, pada hari ini saya perkenalkan, saya nama Eli Mustikawati SAG, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Bahasa Ampe Balai. Pada hari ini akan memberikan tausiah atau ceramah di Radio Lengkisau dengan tema salat tiang agama dan berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik Ibu. Nah, Sahabat Lengkisau, itulah Ibu Eli Mustikawati. Ya, panggilannya biasanya siapa nih Bu oleh jemaah di Bahasa Ampe Balai, Bu?
1: Bu Eli saja.
0: Iya, Bu Eli. Dan sudah disampaikan sahabat untuk tema kita hari ini adalah terkait dengan salat tiang agama. Ini salat ini ibadah yang wajib ya, Bu ya. Kalau Islam yang harus salat gitu ya, Bu. Satu ibadah yang nanti amalannya ditanya yang pertama ya, Bu.
1: Iya.
0: Betul. Nah. Betul. Seperti apa Ibu? Ya boleh kita mungkin mengulik lagi ya Bu ya, bagaimana sholat ini menjadi tiang agama. Silakan Ibu.
1: Ya. Ibu mulai lagi ya.
0: Ya silakan.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama mendengarkan pembahasan tentang salah satu ibadah yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim, yaitu solat. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah merubah akhlak manusia dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman keislaman. Sehingga dengan zaman itulah kita sampai pada hari ini berkumpul atau bertemu di Radio Lengkisau pada hari ini. Apabila pendengar Radio Lengkisau yang berbahagia, pendengar Lengkisau yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema salat tiang agama dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini akan kita bawa secara bertahap. Mengapa salat begitu penting? Kedudukan salat dalam Islam. makna salat dalam kehidupan, bagaimana menjaga kehusukan salat, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, serta bagaimana menjalankan salat sebagai sumber perubahan akhlak dan ketenangan hidup. Yang pertama adalah pembukaan dan renungan tentang salat. Hadirin pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan salat? Apakah salat kita hanya menjadi kewajiban yang harus diselesaikan, ataukah salat sudah menjadi kebutuhan hati? Ketika kita lapar, kita mencari makanan. Ketika kita haus, kita mencari minuman. Ketika tubuh kita lelah, kita mencari istirahat. Tetapi ketika hati gelisah, ketika pikiran kita penuh masalah, kita hidup terasa berat, kemana kita mencari ketenangan? Allah telah memberikan kepada kita sebuah jalan yang sangat dekat, yaitu solat. Solat bukan hanya gerakan berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Salat adalah pertemuan seorang hamba dengan Rabb-nya. Dalam salat, seorang manusia lemah menghadap kepada Allah. Yang kuat, seorang yang penuh kekurangan berdiri di hadapan Zat yang Maha Sempurna. Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia, kadang-kadang kita merasa bahwa Allah jauh, padahal sebenarnya kitalah yang sering menjauh. Allah tidak pernah jauh dari hamba-Nya. Setiap kali kita mengangkat tangan untuk takbir, kita sedang meninggalkan sementara urusan dunia dan menghadap kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sedang berbicara kepada Allah. Ketika kita rukuk, kita merendahkan diri. Ketika kita sujud, kita meletakkan bagian tubuh paling mulia di tempat yang rendah sebagai tanda kehambaan. Karena itu, jangan sampai salat hanya menjadi kebiasaan tubuh, tetapi hati kita hadir. Jangan sampai tubuh kita berada di masjid, tetapi pikiran kita berada di pasar, di pekerjaan, di media sosial, atau dalam berbagai masalah dunia. Marilah kita mulai dengan satu kesadaran. Salat bukan beban bagi orang beriman. Salat adalah kebutuhan. Dua, kedudukan salat dalam Islam. Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia, salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Salat merupakan salah satu rukun Islam setelah syahadat. Salat menjadi ibadah yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taha ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha inna ana fa'budni wa aqimi shalah wa zikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. At-Taha ayat 14. Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama salat adalah untuk mengingat Allah. Manusia mudah lupa. Kita lupa kepada Allah ketika sibuk mencari dunia. Kita lupa kepada Allah ketika mengejar pekerjaan. Kita lupa kepada Allah ketika menghadapi kesenangan maupun kesusahan. Karena itu, Allah memberikan salat 5 waktu sehari semalam sebagai pengingat. Subuh mengingatkan kita bahwa hari sudah dimulai dengan Allah. Zuhur mengingatkan kita ketika kesibukan sedang berjalan. Asar mengingatkan kita bahwa waktu terus berkurang. Maghrib mengingatkan kita bahwa siang telah berlalu. Isya mengingatkan kita untuk menutup hari dengan kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara dan di antaranya adalah mendirikan salat. Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia, salat juga merupakan ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Ini mengajarkan kita kepada kedisiplinan. Seorang Muslim belajar untuk tidak hanya beribadah ketika ingin, tetapi juga taat ketika waktunya telah tiba. Salat mengajarkan bahwa Hidup manusia tidak boleh berjalan tanpa arah. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk menghadap Allah. Namun jangan sampai kita hanya memahami salat sebagai kewajiban hukum. Salat juga merupakan pendidikan jiwa. Ia mendidik manusia agar disiplin, bersih, rendah hati, sabar, dan selalu mengingat Allah. Para pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia. 3. Salat sebagai tiang agama. Di tengah masyarakat, kita sering mendengar ungkapan, salat adalah tiang agama. Makna ini sangat dalam. Bayangkan sebuah rumah, rumah membutuhkan tiang. Jika tiang rumah rapuh, maka rumah akan mudah roboh. Begitu pula kehidupan seorang muslim, salat menjadi salah satu penyangga utama keimanan. Orang yang menjaga salat sedang menjaga hubungan dengan Allah. Kita hubungan dengan Allah kuat, seseorang akan memiliki pengawasan batin. Ia sadar bahwa hidupnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia, orang yang benar-benar memahami salat akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Ia akan berpikir sebelum menyakiti orang lain. Ia akan berusaha menzalimi kezaliman. Karena itu, baru saja berdiri di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya, mengapa ada orang yang salat tetapi masih melakukan keburukan? Jawabannya, bukan berarti salatnya tidak berpengaruh. Bisa jadi salatnya belum benar-benar dihayati. Gerakannya ada, tetapi ruhnya belum hadir. Lisannya membaca, tetapi hatinya belum memahami. Salat yang benar secara perlahan akan membentuk karakter. Tidak mungkin seseorang terus-menerus mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak ada perubahan sama sekali dalam hidupnya. Maka mari kita evaluasi setelah sholat. Apakah kita menjadi lebih baik sabar? Apakah kita lebih jujur? Apakah kita lebih mampu menahan amarah? Apakah kita lebih menjaga lisan? Inilah salah satu ukuran bahwa sholat mulai memberi pengaruh. Bagian keempat, salat dan ketenangan jiwa. Pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia, manusia modern memiliki banyak kemudahan, tetapi tidak selalu memiliki ketenangan. Teknologi berkembang, komunikasi semakin cepat, tetapi hati manusia sering merasa kosong. Ada orang yang memiliki banyak harta, tetapi sulit tidur. Ada yang banyak memiliki teman di media sosial, tapi merasa kesepian. Ada yang terlihat bahagia di luar, tetapi menyimpan banyak kesedihan di dalam. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'inna qulub. Yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia, salat adalah salah satu bentuk zikir yang paling agung. Dalam salat kita berhenti sejenak dari dunia. Kita meletakkan telepon, kita meninggalkan percakapan, kita menghentikan pekerjaan, kita berdiri menghadap Allah. Jika seseorang benar-benar memahami salat, maka ia akan merasakan bahwa salat adalah tempat untuk pulang. Ketika sedih, salatlah. Ketika bingung, salatlah. Ketika takut, salatlah. Ketika mendapat nikmat, salatlah. kita ketika melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi suatu perkara yang berat, beliau melakukan salat. Ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya untuk orang yang sedang tenang. Salat juga menjadi tempat orang yang beriman mencari kekuatan ketika menghadapi ujian. Pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia, namun kita harus memahami bahwa ketenangan tidak selalu berarti masalah langsung hilang. Kadang masalah tetap ada, tetapi hati kita menjadi lebih kuat menghadapinya. Orang yang solat mungkin tetap memiliki masalah, tetapi ia tidak menghadapi masalah sendirian. Ia memiliki Allah sebagai tempat bergantung. 5. Memahami makna gerakan dalam bacaan solat. Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia, untuk mendapatkan khusyukan dalam, kita perlu memahami apa yang kita baca dan lakukan. Pertama, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Maka kita pantas, urusan dunia lebih besar di dalam hati kita daripada Allah. Ketika membaca Al-Fatihah, kita memuji Allah, mengakui bahwa hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalimat ini mengajarkan ketergantungan yang benar. Kita boleh meminta bantuan manusia, tetapi hati kita tetap bergantung kepada Allah. Ketika ruku, kita mengagungkan Allah, punggung kita rendahkan, kepala kita ditundukkan. Ini adalah pendidikan agar manusia tidak sombong. Ketika bangkit dari ruku, kita memuji Allah. Ketika belajar bahwa setelah merendahkan diri di hadapan Allah, manusia mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya. Ketika sujud, seorang hamba berada dalam posisi paling dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyakkanlah doa. Sujud adalah tempat yang sangat istimewa di luar solat. Manusia mungkin malu menangis di hadapan orang lain, tetapi dalam sujud kita boleh mencurahkan segala isi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada perbedaan status, semua sama menjadi hamba Allah. Karena itu, jangan terburu-buru dalam salat. Berilah hak setiap gerakan. Rukuklah dengan tenang, sujudlah dengan tenang. Rasakan bahwa kita sedang menghadap Allah. Pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia, 6, kekhusukan dalam salat. Pendengar Radio Langkisau yang dirahmati Allah, khusyuk bukan berarti tidak pernah muncul pikiran lain. Manusia memang mudah terganggu, namun khusyuk berarti kita berusaha menghadirkan hati dan mengembalikannya kepada Allah ketika mulai berkelana. Ada beberapa cara untuk melatihkan kekhusyukan. Pertama, memahami bacaan solat. Sulit bagi seorang untuk menghayati sesuatu yang tidak ia pahami. Kedua, mempersiapkan diri sebelum solat. Beruduk dengan tenang, tidak terburu-buru, menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu. Ketiga, menyadari bahwa kita sedang menghadap Allah. Bayangkan kita seorang diberi kesempatan bertemu dengan seorang tokoh besar. Tentu ia akan mempersiapkan diri. Maka bagaimana dengan pertemuan kita dengan Rabb seluruh alam? 4, memperlambat gerakan salat. Salat bukan perlombaan. 5, berusaha mengingat kematian. Bisa jadi salat yang sedang kita lakukan adalah salat terakhir dalam hidup kita. Bayangkan jika seseorang tahu bahwa setelah salat ia akan meninggal, apakah ia akan salat dengan tergesa-gesa? Apakah ia akan melakirkan hal-hal yang tidak penting? Tentu tidak. Kesadaran seperti ini bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tetapi untuk membuat kita menghargai setiap kesempatan beribadah. Pemirsa, pendengar Radio Langkisau yang berbahagia. 7. Salat dan akhlak. Pemirsa yang berbahagia, salat yang baik seharusnya memiliki pengaruh terhadap akhlak. Jika seseorang rajin salat tetapi masih suka menghina, maka ia perlu mengevaluasi salatnya. Jika seseorang rajin salat tetapi masih suka berbohong, ia perlu memperbaiki penghayatan salatnya. Jika seseorang rajin salat tetapi ia masih suka menzalimi orang lain, ia perlu memahami kembali makna berdiri di hadapan salat. Setiap kali ia salat, kita sedang mendapatkan kesempatan untuk kembali. Kita mungkin hari ini masih mudah marah, besok kita berusaha lebih sabar. Kita masih sering lalai, kita berusaha lebih sadar. Jangan mengatakan saya belum baik. Jadi tidak perlu salat. Justru karena belum baik, kita membutuhkan salat. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk salat. Salatlah agar kita terus belajar menjadi lebih baik. Salat yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah, tetapi juga harapan kepada rahmat-Nya. Ia membuat kita rendah hati, bukan merasa paling suci. Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia. 8. Hal-hal yang sering menjadi masalah dalam salat. Pertama, menunda-nunda salat tanpa alasan yang benar. Waktu terus berjalan, kebiasaan menunda dapat membuat kita kehilangan salat. Kedua, salat dengan tergesa-gesa, padahal ketenangan merupakan bagian penting dari kesempurnaan salat. Ketiga, tidak memperhatikan kesucian dan persiapan. Wudu akan bukan sekadar membasahi anggota tubuh, tetapi juga persiapan untuk menghadap Allah. Keempat, terlalu sibuk dengan dunia ketika salat. Pikiran memang dapat terganggu, tetapi kita harus terus berlatih mengembalikannya. Kelima, menganggap salat hanya kewajiban orang tua atau orang yang sudah tua. Salat adalah kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Keenam, meninggalkan salat karena merasa banyak dosa. Justru orang yang banyak dosa semakin membutuhkan pintu taubat. Allah tidak menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali. Selama hidup masih ada kesempatan untuk perbaiki diri, masa masih terbuka. Pemirsa Radio Langkisau yang berbahagia. 9. Salat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salat tidak hanya membentuk pribadi, tetapi juga keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan salat kepada anak-anak. Namun pendidikan salat tidak cukup hanya dengan perintah. Anak-anak juga membutuhkan contoh. Jika orang tua menyuruh anak salat, tetapi orang tua sendiri yang sering meninggalkan salat, anak akan melihat ketidaksesuaian. Keteladanan adalah pendidikan yang paling kuat. Keluarga yang membiasakan salat akan memiliki waktu untuk saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri mengingatkan suami. Orang tua mengingatkan anak, anak juga dapat mengingatkan orang tua dengan cara yang baik. Di masyarakat, masjid bukan hanya tempat salat, tetapi juga tempat membangun persaudaraan. Ketika umat Islam berdiri dalam satu saf, orang kaya dan miskin berdiri berdampingan. Orang berpangkat dan orang biasa berdiri bersamaan. Ini mengajarkan persamaan di hadapan Allah. Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia. 10 renungan saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah. Mari kita renungkan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia dalam satu hari? Kita bekerja, belajar, menggunakan telepon, menonton, berbicara, bepergian, dan melakukan banyak hal. Allah hanya minta kita menghadap kepadanya 5 kali sehari. Apakah 5 waktu itu terlalu berat bagi kita? Padahal Allah telah memberikan kepada kita waktu 24 jam. Allah memberikan kesempatan, keluarga, kesehatan, rezeki, udara, dan kehidupan. Salat adalah salah satu bentuk kita mengucapkan syukur. Jangan menunggu sakit untuk rajin salat. Jangan menunggu tua untuk berubah. Jangan menunggu musibah untuk kembali kepada Allah. Mulailah dari salat berikutnya. Jika selama ini kita sering terlambat, berusahalah lebih tepat waktu. Jika selama ini kita terburu-buru, berusahalah lebih tenang. Jika selama ini hati kita tidak hadir, berusahalah memahami bacaan. Yang penting bukan hanya berapa lama kita telah jauh, tetapi apakah hari ini kita mau kembali. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendirikan salat, menjaga salat, mencintai salat, dan merasa bahwa salat adalah kebutuhan hidup kita. Semoga salat kita menjadi cahaya dalam kehidupan, menjadi penenang hati, menjadi pencegah dan keburukan, dan menjadi amal yang menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Pemirsa Radio Langkisau yang dirahmati Allah. Penutup doa. Marilah kita menundukkan hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mendirikan salat. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami dalam salat. Ampunilah kami yang kurang khusyuk. Ampunilah kami yang sering lalai. Ya Allah, jadikanlah salat sebagai cahaya bagi hati kami, ketenangan bagi jiwa kami, dan kekuatan bagi kehidupan kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjaga salat 5 waktu. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin agar mencintai salat. Ya Allah, jadilah kami orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari salat dan mengamalkannya dalam kehidupan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah ceramah Radio Langkisau kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Salah dan janggal banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Eli atas ilmunya ya, mengingatkan kita kembali bagaimana sholat ini adalah tiang agama kita ya Bu ya,
1: ya.
0: Nah
1: ya,
0: sedikit Ibu sebelum kita tutup, ada pertanyaan juga nih Bu terkait dengan sholat
1: ya.
0: Kan kita harus sholat itu tidak terburu-buru ya Bu ya, ya. Tidak tergesa-gesa, khusyuk, memberikan persendian kita semuanya haknya ya Bu ya,
1: bergerak,
0: untuk mengerjakan sholat. Nah bagaimana kalau misalnya nih subuh ini kan kadang sering terlewat ya Bu ya, kadang subuh terlambat gitu. Ketika kita mengerjakan sholat, kita bangunnya telat ya Bu, apakah kita sholatnya masih boleh untuk pelan-pelan? Sedangkan misalnya matahari sudah terbit ya, fajar sudah terbit Ibu, bagaimana Ibu?
1: Ya kalau ini ke masalah telat tadi kan Bu ya. Telat itu dalam artiannya banyak arti ya. Telat dalam mengerjakannya atau mau telat tertidur. Maksudnya tertidur subuh kan. Kalau tertidur boleh kita kerjakan. Walaupun kita waktu sudah habis atau tertelat. Enggak ada istilah terburu-buru dalam salat, tidak ada istilah terburu-buru. Jadi kita tetap laksanakan dengan pelan-pelan sesuai bacaan kita. Ucapan kita kan doa, salat itu kan doa. Kalau doa kita terburu-buru, contohkan saja. Kita kan punya orang tua. Ya. Kita punya orang tua, kalau kita minta sesuatu pada orang tua kita, tentu kita dengan lemah lembut, ya kan? Atau dengan pelan-pelan. Contoh saja kalau kita terburu-buru, papa minta uang, minta baju, minta apa? Tentu tidak jelas apa yang akan orang tua kita beli, apa yang dikasihkannya. Sama juga dengan Allah. Jadi kalau kita pelan-pelan dengan Allah tuh, ya Allah ya Tuhan, itu kan dalam kita apanya kan banyak sujud tuh. Iya karena budu, iya karena stain, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Jadi kalau kita buru-buru mengucap kata itu tidak jelas, payah. Jadi tidak bisa terkabulkan doa kita. Jadi salat itu kan ucapannya itu doa semua. Jadi kalau doa itu kalau terburu-buru kita tidak bisa dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Tidak ada hati di dalamnya ya Bu ya.
1: Tidak dirasakan hati untuk mengerjakan sholat.
0: Kita meminta ya dengan merayu ya.
1: Itu contohnya. Tadi saya contoh saja dengan orang tua saja.
0: Begitu Bu. Dan berarti kalau tertidur nggak masalah ya Bu ya, sholat tetap khusyuk, tetap pelan ya Bu ya. Baik. Dan untuk pakaian ya Bu, menjaga kesucian kita dalam sholat kan banyak juga pendengar kita yang misalnya kerjanya di pasar ibu atau mungkin kuli bangunan. Ini kalau mereka mau sholat bagaimana nih Bu untuk kesucian tempat pakaian mereka nih Bu?
1: Masalah pakaian kebersihan itu kalau sudah terlepas dari kesucian tadi, tidak lepas dari hadas dan najis, boleh ya. Tapi kalau umpamanya tanah yang melepas bajunya, nggak apa-apa kita sholat, kan tidak ada najis. Kalau ada najis dan hadas harus disucikan dulu, dibersihkan dulu atau dibawa tukar pakaiannya. Boleh. Biasanya kalau orang bekerja di tempat-tempat bangunan atau di pasar, kadang-kadang mereka itu punya pakaian ganti. Bawa pakaian ganti supaya dia menghadap Allah itu suci. Dia tahu bahwasanya Allah itu adalah Maha Suci. Jadi segala sesuatu itu kita berhadapan dengan Allah harus dengan suci. Baik hati suci, pakaian juga harus suci.
0: Jadi itu pula mungkin ibu-ibu ada di rumah nih Bu, lagi masak misalnya azan nih Bu. Ini masakannya belum selesai nih.
1: Tanggung-tanggung.
0: Iya, tapi bajunya kan baju yang udah terkena asap, terkena bau bawang kan. Itu gimana tuh Bu?
1: Kalau pun asap bawang itu tidak najis, bukan boleh saja. Bawa salah, boleh.
0: Berarti boleh nih langsung kita pakai mukena nanti.
1: Boleh. Ya. Tapi kan sudah kebaju kena pipis anak. Baru harus ditukar dulu lah. Itu kan najis hadas anak.
0: Nah berikutnya Bu, ini mungkin masih wanita juga ya Bu ya, kan kalau misalnya kita sholat di rumah, di kamar gitu, baju dalam tuh kan kadang tidak sempurna menutup aurat, tapi kan kita pakai mukena, gimana tuh Bu?
1: Begitu, baju harus menutup aurat. Baju menutup aurat tuh kan kalau kita sholat tuh kan juga menutup aurat. Tapi kalau sudah kepala kita pakai mukena, ya pakai dalam saja, ya nggak apa-apa, kan tutup aurat. Tapi jangan mukenanya yang tipis, jangan tipis. Kalau tipis itu tidak tutup aurat. Tapi kalau yang tebal, tutup aurat boleh kita sholat.
0: Baik. Oke. Nah, berikutnya Bu, untuk yang di perjalanan, nah ini gimana nih Bu? Ini mungkin ilmu yang dalam juga ya Bu,
2: ya.
0: Lalu dibahas itu, ada nggak Bu tips atau pesannya Bu? Kan Ibu di perjalanan juga nanti ya, bagaimana nih Bu untuk sholatnya?
2: Ya, kalau kita, ya contohnya Ibu kan dari Tapan ke Painan, sudah lebih dari 160 lebih.
0: Iya.
2: Ibu kalau umpamanya salat salat boleh jamak. Kalau mobil pribadi oke, bisa singgah di tempat waktu salat. Tapi kalau kita naik mobil travel atau mobil umum, kalau salat zuhurnya kalau kita perkirakan waktu zuhur sudah masuk tiba di Painan. Kita nanti jam 2 atau jam 3 berangkat ke Tapan, tentu waktu asarnya waktu di perjalanan. Mobil tidak mau singgah. Kita harus waspada, kita harus hati-hati dahulu sebelum kita berangkat, kita salat zuhur di Painan langsung jamak takdim. Gitu caranya. Jangan salat kita tertinggal. Kita jamak takdim dulu. Sudah salat zuhur kita 4 rakaat, kita niatkan lagi jamak takdim asar di waktu zuhur 4 rakaat.
0: Baik, jamak di awal waktu.
2: Awal waktunya, ya. Takdim namanya.
0: Kalau misalnya di kasar bagaimana Bu? Di kasar?
2: Boleh juga. Boleh di kasar itu kan diringkas. Diringkas, dipendek. Sudah kita salat zuhur 4 rakaat, boleh kita ringkaskan. Dikasarkan salat asar 2 rakaat. Yang 4 rakaat, jangan nanti salat subuh dikasarkan juga enggak boleh.
0: Ada salatnya.
2: Ya, salatnya. Itu asar rakaat. Jangan kasar bisa 4 rakaat.
0: Oke, berarti tidak masalah ya Bu ya.
2: Tidak masalah.
0: Oke, Ibu terima kasih atas jawabannya Ibu ya. Terima kasih atas ilmu dan waktunya sudah meluangkan bersama kita Ibu. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin Ibu sebelum kita tutup ada pesan juga yang ingin disampaikan kepada pendengar kita Ibu.
2: Pendengar Radio Langkisau yang berbahagia, pesan saya terakhir di Radio Langkisau hari ini, marilah kita jaga sholat kita, sebab sholat itu memang kunci pembuka segala ibadah kita. Jadilah kita salat, jangan salat di akhir waktu. Usahakanlah salat itu tepat waktu. Lebih-lebih banyak, apalagi lebih yang penting lebih banyak lagi kalau salat itu dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Ada pahalanya 20 derajat. Kalau kita sendirian satu, lebih baiknya kita berjamaah 27. Akan lebih baiknya kita mendapat angka 27 daripada angka 1. Demikian. Terima kasih.
0: Baik, Bu Adel. Terima kasih Ibu.
2: Ya, sama-sama. Ya,
0: terima kasih juga kita ucapkan untuk sahabat Langkisau yang sudah mengikuti Cepat Bersama Kemenak di edisi kali ini Ibu. Semoga lancar dalam aktivitasnya ya Bu ya. Kita bertemu di lain kesempatan.
2: Insyaallah.
0: Kita ucapkan juga sahabat Langkisau terima kasih yang sudah mengikuti, sahabat Langkisau yang mendengarkan dan menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPP Langkisau FM. Kita tutup dulu Cepat Bersama Kemenak edisi Jumat 21 Agustus 2020. Dan saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita ada Ibu Eli Mustikawati dari Basampe Balai Tapan undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lah dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Ijeku Salimba Inas 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat Lengkisau, masih bersama Delva Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam program Gawang Pesisir di edisi Jumat 21 Agustus 2020. Dan sahabat Lengkisau, untuk informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan himbauan Bupati Pesisir Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah, bangunan usaha, serta lahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan untuk itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memeriksa dan memastikan instalasi listrik di rumah, kantor, toko, gudang, dan bangunan lainnya dalam kondisi aman dan juga sesuai standar. Berikutnya, sahabat lagi, so tidak meninggalkan kompor, tungku, lilin, atau sumber api lainnya tanpa pengawasan. Berikutnya, sahabat Lengkisau, tidak membakar sampah, semak belukar, lahan maupun bahan mudah terbakar lainnya secara sembarangan. Dan berikutnya, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan terutama pada malam hari atau saat meninggalkan rumah. Himbauan berikutnya, sahabat Lengkisau, adalah untuk menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR atau sarana pemadaman sederhana di rumah, tempat usaha, dan juga fasilitas umum. Berikutnya, tidak lupa membersihkan lingkungan dari tumpukan bahan mudah terbakar yang dapat memicu dan juga mempercepat penyebaran api. Dan bagi sahabat Lengkisau, bisa segera melaporkan kepada pos pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terdekat, pemerintah negari ataupun aparat terkait apabila melihat adanya potensi maupun kejadian kebakaran. Kepada camat, wali negari, kepala kampung, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat serta juga meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

Dari lantai 1 Gedung Pinang Convention Center 91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Del Fabri dalam program Gewong Pasisir. Informasi berikutnya sahabat, masih kita hadirkan dari wilayah Pesisir Selatan, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui perencanaan revitalisasi satuan pendidikan. Salah satunya melalui rapat koordinasi rencana revitalisasi TKN 03 Bayang yang digelar di gedung TKN 03 Bayang Negari Asam Kamba, Kecamatan Bayang pada Kamis kemarin. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Salim Muhaimin, Camat Bayang Yohendro Nasti, jajaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Aset Forkopim Cabayang PJ Wali Negari, Wali Kampung Limo Asam, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta majelis guru TKN 03 Bayang. Kegiatan ini sahabat menjadi bagian dari upaya Dinas Pendidikan memastikan rencana revitalisasi sarana dan juga prasarana pendidikan disiapkan secara matang, terarah, dan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan untuk koordinasi dilakukan agar pelaksanaan revitalisasi nantinya ini bisa berjalan tertib, transparan, serta memberikan manfaat bagi peserta didik dan juga masyarakat.

Berikutnya, sapa lagi sapa, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan peran Badan Amil Zakat Nasional dalam mendukung program sosial dan juga keagamaan di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke Kementerian Agama Republik Indonesia pada Kamis 20 Agustus. Sebelum rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke kontingen Kabupaten Pesisir Selatan pada Jambore Nasional Prabuka 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Konsultasi tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperoleh arahan sekaligus memperkuat sinergi dalam dengan Kementerian Agama RI terkait pengelolaan dan pengembangan peran Basnas di Kabupaten Pesisir Selatan. Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menyatakan bahwa koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait ini diperlukan agar penguatan kelembagaan serta pengelolaan zakat di daerah dapat berjalan semakin baik dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Berikutnya Sobala Kiso dalam memeriahkan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42, puluhan anak dari berbagai perwakilan organisasi wanita di Kabupaten Pesisir Selatan mendapat ruang untuk mengembangkan keberanian dan kemampuan berbicara di depan publik melalui lomba bertutur dengan tema Aku dan Keluargaku. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Painan Convention Center pada Kamis 20 Agustus dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Lomba bertutur ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan bulanan gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini diikuti peserta tingkat SLTP atau sederajat dan menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan cerita, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai keluarga melalui kemampuan bertutur. Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan Oktarina Risnaldi menyampaikan bahwa kegiatan GOW terus diarahkan agar tidak hanya menjadi forum silaturahmi antar organisasi wanita, tetapi juga menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat, khususnya perempuan dan juga anak. Dan untuk temanya Sahabat Dipeli Aku dan Keluargaku ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengangkat pengalaman dan kedekatan mereka dengan keluarga dalam bentuk cerita. Kegiatan ini Sabalang Kisau diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Selain Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan juga turut dihadiri Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita Provinsi Sumatera Barat Desta Fasko, Forum Anak, Asisten 2, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD atau yang mewakili, serta perwakilan 24 organisasi wanita yang tergabung dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan penguatan dan wawasan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Baiklah, Sawalang Kisah, informasi tersebut menutup perjumpaan kita di edisi kali ini dalam program Gawang Pasisir dan juga edisi Jumat 21 Agustus 2022. Kita mengucapkan terima kasih buat Sawalang Kisah yang sudah mengikuti dari program Selamat Pagi Pasisir Islami Jumat bersama Kemenak dan juga Gawang Pasisir. Nantinya kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya adalah Febri Sawalang Kisah. Pamit undur suara, akhir kata selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAOK Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadiumu dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAOK Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tancap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan,

0: apakah Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
1: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
2: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Konon Salgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
3: Very long 90 minutes for me and my team.
0: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
3: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, is a little bit disappointed.
2: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vicenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Big time, big time.

0: hasil lainnya pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, but we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putar Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Ya, kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitaran, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lain Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Wah, pendengar, panas banget cuaca di Kota Padang hari ini. Yang mau keluar kota, prepare dulu ya, cek and recheck dulu kendaraannya, apalagi bawa kendaraan sendiri, bawa baraan, barak lagi bawaan, barang bawaannya dicek-cek juga ya. Mau weekendan di luar kota, mau pergi apa? Mau pergi refreshing, traveling, wah seru. Tapi tetap harus hati-hati ya. Tetap harus waspada juga apapun yang terjadi ya, pendengar. Oke, untuk kalian di jalan juga sedang mendengarkan 95,9 MHz ya. Halo. Yang sedang di pasar raya juga, yang sedang jualan ataupun enggak di pasar raya, dimanapun yang lagi jualan, lagi nyetelin Pro 1 di mana aja gitu ya. Semoga hari ini dagangannya pada lancar, beli banyak orang ya, laris manis, Tanjung Kimpul. Duitnya kumpul. Bagi dong, bagi lagi, aduh enak aja lu ya. Udah orang yang susah kerja, bikin ini bikin itu, jualan ada modal, minta dibagi, gak boleh ya. Kalau dikasih gak apa-apa, bercanda. Oke deh pendengar ya, masih informasi dan hiburan untuk anda semuanya. Hiburan informasi, ada cakrakan nih sekarang, jangan mudah putus asa.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamu al-qawla fis-sama'i wal-ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul suatu tubuh,

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

0: Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk dan hidayah, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah mengingatkan juga, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdathin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baral agama, wa nabidatun dalalah, dan perbuatan baral akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeruan, dalam finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman rahimani rahimakumullah, kesempatan ini masih melanjutkan serial iman, dan kita akan membahas partneran, yaitu masalah laki-laki dan perempuan. Dan membahas masalah dua jenis kelamin ini sangat penting, dan kita akan lihat bagaimana Islam benar-benar menyesuaikan fitrah masing-masing. Di mana di negeri-negeri orang yang Muslim, mereka berusaha menganggap laki-laki dan perempuan harus sama dengan laki-laki dalam segala hal, atau mereka merusak fitrah mereka dengan cara menyukai sesama jenisnya, baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sehingga mereka merusak fitrah manusia, menghilangkan jalur keturunan manusia, dan melanggar hukum sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Islam datang dengan sangat adil mengatur keduanya. Kesempatan ini kita akan membahas masalah persamaan dan perbedaan, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas laki-laki secara khusus berhubungan dengan masalah tugas mereka, terutama sebagai suami dan juga sebagai ayah. Dan kedepannya juga ada khutbah Jumat khusus masalah wanita, tugas mereka sebagai istri dan juga sebagai ibu. Allah mengingatkan tentang adanya dua jenis kelamin yang Allah ciptakan, dan tidak disebutkan jenis kelamin yang ketiga, sehingga sudah terbatasi dan masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 1 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Walaupun ayat ini tadi sudah kita baca di pembukaan, namun ayat ini memang menjadi dalil yang paling jelas perbedaan laki-laki dan perempuan dan adanya dua jenis kelamin ini. Artinya, hai sekalian manusia, tunduk dan patuhlah kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah, menjagalah hubungan silaturahim, Allah senantiasa mengawasi kalian. Demikian pula Allah mengingatkan tentang laki-laki dan perempuan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13 yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah, yang artinya, hai sekali manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian pula Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang berbuat amal saleh, laki-laki dan juga perempuan, sementara dia beriman, maka pasti kami akan berikan mereka kehidupan yang sempurna, dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Islam datang mengatur fitrah masing-masing, dan tidak bisa dipaksakan kalau laki-laki sama dengan perempuan atau perempuan sama dengan laki-laki. Dalam Islam semuanya berbeda dari sisi fisik dan dari hal-hal lain sebagaimana akan kita jelaskan. Persamaannya hanya dalam hal yang satu saja, yaitu iman dan amal solehnya. Maka Islam datang mengatur agar tatanan kehidupan masyarakat tertata dengan rapi. Kalau laki-laki memahami tentang fitrahnya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kepada mereka syariat yang berbeda dengan wanita, walaupun secara judul sama, tapi banyak aplikasi yang berbeda, dan juga ada yang sama tapi sebagian kecil, maka pasti tatanan kehidupan akan baik. Begitu juga wanita, tidak perlu dia merebut pekerjaan dan tugas laki-laki, sehingga harus berdesak-desakan di jalan-jalan umum atau di tempat-tempat pekerjaan, sehingga akhirnya membuat fitrah mereka, mereka lepaskan sebagai ibu, mengurus rumah, menata rumah, mengurus anak, dan seterusnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah adanya perbedaan fisik. Tidak bisa dipungkiri Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 36. Wa potongan ayat, walaysa dzakaru kal unsa. Dan tidak mungkin sama antara laki-laki dan perempuan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir Quran Azim beliau, bahwasanya ayat ini menjelaskan perbedaan yang paling mendasar dari sisi bentuk, kekuatan dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan untuk hal-hal yang tidak akan cocok untuk perempuan, dan begitu juga sebaliknya. As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam hal fisik jelas berbeda, dalam hal akal jelas berbeda, dan dalam hal kemampuan pun berbeda. Oleh karena itu syariat Allah datang juga untuk keduanya dalam banyak hal berbeda. Tidak mungkin seseorang juga mengkiri bahwasanya dari sisi fisik, mohon maaf, dari sisi bentuk dada, kemaluan, dan juga perangai atau karakter dasar terjadi perbedaan mendasar. Dalam hal fisik saja, perempuan bisa haid, bisa nifas, bisa hamil, bahkan menyusui, dan tidak akan pernah terjadi bagi kaum laki-laki. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ, al-ayah. Ditanyakan kepada Muhammad tentang hukum haid, maka katakanlah, dia adalah kotoran. Maka jauhilah para istri kalian atau wanita pada saat mereka sedang haid. Walaupun ini berhubungan dengan masalah biologis, namun kita tidak bahas masalah biologisnya, tidak boleh menggauli istri pada saat haid di kemaluannya, dan ini ada bahasan tersendiri. Namun Allah mengatakan wanita haid, dan haid kalau dibahas berarti nifas juga masuk di dalamnya. Dan pada saat mereka haid dan nifas, mereka tidak mengerjakan sholat. Demikian pula Allah SWT menyebutkan tentang masalah hamil dalam surah Luqman, surah nomor 31 ayat 14, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain, al-ayah, yang artinya kami wasiatkan semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan ibunya mengandungnya dalam keadaan tahap demi tahap, dalam keadaan lemah demi lemah, lalu juga menyapinya atau mengurus dan menyusui sampai 2 tahun. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jal menghususkan perempuan dengan hamil, melahirkan, menyusui, dan juga haid, juga nifas. Ini semua bentuk fisik yang tidak ada pada laki-laki. Maka gugurlah dari wanita hukum jihad, kemudian sholat Jumat, dan puasa pada saat mereka sedang haid, walaupun diganti dengan hari lainnya. Intinya, di poin pertama perbedaan jelas sekali fisiknya berbeda. Sehingga kalau ada orang yang memaksakan wanita harus tampil seperti laki-laki, harus kekuatannya sama, harus pekerjaannya sama, beban-beban di masyarakat harus sama, maka ini keluar dari fitrahnya. Karena nanti akan banyak hal-hal yang terbengkalai dari kaum wanita tersebut, dari yang merupakan tugas utamanya. Demikian juga perbedaan dari sisi aurat dan pakaian. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Al-Ayah. Yang artinya, dan katakan juga hai Muhammad kepada para wanita-wanita mukminah agar mereka menurunkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka dan mereka tidak menampakkan dari perhiasan mereka kecuali yang dibolehkan atau biasa nampak, dan mereka harus menurunkan jilbab mereka menutupi dada-dada mereka. Dan dari ayat ini empat ulama madhab, Imam Abu Hanifa, Malik dan Syafi'i serta Ahmad rahimahumullah, semuanya mengatakan wajibnya jilbab dan menutup aurat bagi wanita yang tidak ada pada laki-laki, yaitu menutup dari kepala menjulur sampai ke kaki. Dan mereka hampir sepakat mengatakan kalaupun boleh nampak di luar rumah atau bukan di hadapan mahramnya, hanya wajah dan telapak tangan saja. Sementara kita tahu laki-laki sangat terbuka. Mereka tidak harus tutup kepalanya, mereka tidak harus menutup leher mereka, tidak harus menutup tangan atau lengan mereka, bahkan bagian betis pun dan sampai kaki boleh terbuka. Dan bagi laki-laki ada hukum larangan isbal, bahkan tidak boleh menurunkan, menjulurkan kainnya menutupi mata kaki, sementara perempuan wajib menutupinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna yu'rafna fala yu'zain. Al-ayah. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu serta seluruh wanita-wanita mukminah agar mereka menjulurkan kain mereka dari kepala sampai ke kaki mereka. Itu agar mereka lebih bisa dikenal, maksudnya sebagai wanita yang mukminah, dan mereka tidak akan diganggu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan mengatakan menutup seluruh tubuh termasuk wajah wanita. Makanya ada khilaf di antara ulama tentang masalah wajib atau sunnahnya menggunakan cadar. Sementara kita tahu laki-laki tidak akan pernah menggunakan cadar. Nabi SAW juga berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Ya Asma, innal mar'ata idza balagat yaslih an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara biwajhin wa kaffain. Bahwasanya hai Asma, kalau wanita sudah sampai pada umur balig, maka yang boleh kelihatan hanya ini dan ini saja. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat wajah dan telapak tangan. Sementara Nabi SAW mengingatkan tentang aurat laki-laki yang jelas berbeda, dalam hadis yang riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, beliau mengatakan ma baina surrati war rukbati aurah. Maka di antara pusar perut seorang laki-laki dan lututnya, itulah auratnya. Artinya kalau seorang laki-laki tampil pun dengan membuka bagian dadanya, maka tetap tidak ada dosanya. Walaupun dari bab muru'ah menjaga kesucian dan kemuliaan, dia menutupnya. Yang ketiga, juga perbedaan dari sisi tugas, peran dan juga fungsi. Seperti contohnya, Allah memang mengangkat laki-laki sebagai pemimpin dan tidak dijadikan wanita sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sholat imam, atau pemimpin panglima perang serta pemimpin negara. Semua ini ditugaskan laki-laki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayah. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Sehingga wanita memang tidak boleh mengambil posisi di situ karena memang fisik dan perangainya tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Demikian pula ada Allah membedakan dari sisi warisan karena tugasnya berbeda. Kaum laki-laki punya tugas-tugas yang berat di luar rumah, sementara perempuan lebih sederhana di rumahnya. Oleh karena itu, dia kena harus menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, maka warisannya menjadi dua. Dan ini banyak dibantah oleh para orientalis, menganggap bahwasanya Islam zalim, kenapa harus membedakan antara pembagian laki-laki dan perempuan, karena mereka tidak faham memang perbedaan tugas dan fungsi masing-masing. Kaum wanita tidak ada kewajiban memberikan nafkah ke siapapun. Wanita justru dinafkahi dari mulai dia bayi sampai dia menikah oleh ayah kandungnya atau walinya. Kalau dia sudah menikah, langsung dari hari yang pertama suaminya sudah wajib memberikan nafkah. Sementara laki-laki, anak laki-laki, kewajiban orang tua memberikan nafkah sampai balig. Setelah balig sudah bukan lagi hukum wajib bagi kedua orang tua menafkahi anak laki-laki. Jadi kalau anda laki-laki misalnya sudah balig, tidak ada lagi hak anda menuntut ayah dan ibu mengatakan tolong belikan saya, atau pasti wajib anda memberikan ini dan itu. Karena itu adalah hukumnya sunnah bagi mereka. Seperti membiayai sekolah, apalagi sampai kuliah. Maka karena itu laki-laki harusnya mandiri. Walaupun memang mereka tidak akan dilepaskan oleh orang tuanya. Tapi perempuan dinafkahi sampai mereka menikah. Jadi artinya setelah balik laki-laki sudah punya tugas untuk menafkahi dirinya sendiri. Setelah menikah dia menafkahi istri dan anaknya. Dan tetap pada saat orang tuanya butuh, mereka juga akan menafkahi kedua orang tuanya. Makanya Allah memberikan warisan beda. Dan jangan dipaksakan harus sama, karena memang beda tugas dan fungsi. Allah kekalkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 11. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain al-aya. Allah mewasiatkan dan menjadikan sebagai syariatnya untuk kalian di anak-anak kalian bahwasanya laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Demikian pula pada saat memberikan kesaksian, Allah menjadikan saksi satu laki-laki sama dengan dua saksi perempuan. Dan tidak bisa dipaksakan perempuan harus dibarter sama dengan laki-laki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 282. Allah mengatakan wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulain fa rajul wa imra'atan mimman tarduna minasyuhada al-aya. Dan berikanlah atau jadikan, datangkanlah saksi dua orang dari kaum laki-laki kalian. Kalau kalian tidak menemukan laki-laki, maka seorang laki-laki dan laki-laki yang keduanya, karena saksi harus dua orang, maka kalau ada cuma satu laki-laki, maka laki-laki yang kedua diganti dengan dua orang wanita yang kalian pilih. Kemudian selanjutnya juga laki-laki sholat di masjid. Bahkan pendapat umumnya jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifa dan juga Imam Ahmad mewajibkan laki-laki sholat di masjid. Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Demikian juga mencari nafkah. Tadi sudah kita singgung laki-laki punya kewajiban. Demikian pula mengantar jenazah. Perempuan tidak punya kewajiban mengantar jenazah. Mereka boleh sholatin. Tapi umumnya jumhur ulama mengatakan wanita tidak mengantar jenazah ke kuburan. Tidak memikul mereka turun ke liang lahat. Tidak ada tugas wanita di situ. Demikian pula dengan jihad. Bahkan sering safar ya untuk keluar bertugas untuk negara atau hal-hal yang lain juga umumnya adalah laki-laki. Ada sebuah hadis yang mulia, seorang wanita yang bernama Asma binti Yazid radhiyallahu anha dalam riwayat yang panjang beliau mengatakan kurang lebih terjemahnya, pada saat datang ke masjid dan ingin berbicara dengan Nabi SAW, dia mengatakan, "Saya adalah utusan para wanita kepadamu wahai Rasulullah. Demi Allah dan ibuku jadi tebusannya." Ya. Tidak seorang wanita pun di timur ataupun di barat yang dengar kedatanganku ini kecuali dia akan sepemikiran denganku. Sesungguhnya Allah mengutusmu ke laki-laki dan perempuan, maka kami beriman dan mengikutimu. Kami golongan wanita yang terkurung di rumah, mengurus rumah kalian, memenuhi syahwat kalian biologisnya, dan mengandung anak-anak kalian. Sementara kalian kaum laki-laki dilebihkan atas kami dengan sholat Jumat, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, haji setelah haji, dan paling utama dari semua itu adalah jihad di jalan Allah. Dan sungguh jika salah seorang dari kalian keluar haji, umrah ataupun ribat sedang di medan perang, maka kami yang jaga harta kalian, menenun baju-baju kalian, mendidik anak-anak kalian, maka apa bagian kami dari pahala itu wahai Rasulullah? Maksudnya apakah sama pahala kalian dengan kami sementara tugasnya berbeda? Maka Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat laki-laki lalu bersabda, "Pernahkah kalian dengar perkataan seorang wanita yang lebih bagus pertanyaannya tentang agama dari wanita ini?" Lalu beliau pun menghadap kepada Asma binti Yazid radhiyallahu anha seraya berkata, "Pulanglah wahai Asma dan sampaikan kepada semua wanita yang kamu temui bahwa bagusnya seseorang di antara kalian para wanita melayani suaminya, menyempurnakan pelayanannya, mencari ridhonya dan mengikuti apa yang dia sukai, itu akan menyamai pahala semua yang dilakukan oleh laki-laki. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Al-Munawi rahimahullah berkata, Nabi SAW mengajarkan laki-laki berjihad, menganjurkan dan mengajarkan laki-laki berjihad, jumat, jenazah dan lainnya, tapi perempuan punya jihad dari rumah dan pahalanya akan setara. Dinukil dari kitab Faidul Qadir, jilid 6 halaman 77. Begitu juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, diantaranya hadith ini adalah hadith yang sahih, seperti Syekh Albani mengatakan, dan dalil bahwa Islam tidak mendzalimi perempuan. Allah ganti kerja laki-laki di luar rumah dengan pahala yang sama bagi perempuan pada saat mereka fokus di rumahnya. Ibnu Athir rahimahullah berkata, maksudnya dari hadith ini, melayani suami dengan baik, berhias untuknya, taat setiap perintahnya, menjaga kehormatan rumah dan kebersihannya, mendidik anak-anak, itulah jihad para wanita. Demikian pula Allah SWT menjadikan tolak dan rujuk di tangan laki-laki. Wanita tidak boleh menceraikan suami, tapi suami boleh menceraikan perempuan atau istrinya. Disebabkan karena memang perangai, sifat dan karakter yang berbeda. Laki-laki dominan akal. Setiap kali kita mau melakukan satu perbuatan, kita selalu berpikir dua kali. Makanya jarang sekali terjadi perceraian kecuali laki-laki itu sudah sangat sakit hati. Tapi kalau perempuan kena dominan perasaan, maka mereka lebih mudah untuk menjatuhkan satu keputusan. Makanya kesaksiannya pun membutuhkan dua orang. Dan ini adalah sebuah hukum yang mutlak dalam agama Allah. Tidak boleh kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan para orientalis yang mengatakan Islam zalim. Kenapa wanita harus berjilbab? Kenapa wanita, kenapa talak hanya di tangan laki-laki? Kenapa ada poligami dalam Islam? Kenapa tidak ada poliandri? Dan berbagai macam syubhat yang dilemparkan di tengah-tengah kaum muslimin yang sayangnya ada di antara generasi muslim terpengaruh dengan masalah itu. Padahal Islam sudah mengatur dengan benar. Laki-laki memang tugasnya mayoritasnya di luar rumah, perempuan di dalam rumah, namun Allah samakan dari sisi balasan. Dan Allah menyebutkan tentang masalah memang talak dan rujuk di tangan laki-laki mutlak dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 228. Potongan ayatnya, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami mereka lebih berhak untuk merujuki para wanita tersebut kalau mereka berdua menginginkan kebaikan. Demikian pula dalam hadis Ibnu Majah, kata Nabi SAW, innamat talaku liman akhada bisaq. Sesungguhnya tolak itu hanya boleh bagi kaum laki-laki. Sebagai penutup, maka yang semua itu perbedaan dan tidak bisa dipaksakan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim justru tampil bernama Ahmad dan Muhammad atau Aisyah istrinya dan Hafsah misalnya. Mohon maaf saya memberi nama-nama ini supaya mudah diingat. Lalu kemudian mereka tetap menerapkan syariat selain syariat Allah dalam rumah tangga mereka. Akhirnya terjadilah hal-hal yang dikhawatirkan di awal khutbah kami sampaikan tadi. Wanita memaksakan diri keluar dari fitrahnya, tidak mengurus lagi rumah, tidak peduli lagi dengan pernikahan, tidak peduli lagi dengan suaminya, tidak peduli dengan banyak tugas-tugas dia yang seharusnya dia lakukan, dan dia berusaha memaksakan diri keluar dari fitrahnya, haidnya, nifasnya, dan juga aktivitas yang lain. Oleh karena itu, membuat akhirnya terjadi banyak sekali generasi manusia secara umum dan muslim secara khusus itu terbengkalai dari pendidikan agama. Berapa banyak tokoh-tokoh ulama muslimin yang lahir dari tangan seorang wanita mulia. Kalau kita dengar kisah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dua ulama besar ini, itu karena ibunya mendidik dengan sangat baik. Padahal ayah mereka sudah meninggal pada saat mereka tumbuh besar. Tapi ibu ini punya peran yang sangat besar. Jadi jangan dianggap remeh tentang peran-peran mereka. Jadi selama kita sebagai laki-laki bisa membuat istri tidak bekerja, lakukan itu. Dan biarkan dia menempati tempatnya yang benar. Dan kita mengajak dia untuk qana'ah, untuk merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Cukup dengan nafkah yang ada sehingga dia tetap menjaga fitrahnya. Kalau kita berharap anak-anak kita menjadi hafidh Quran, anak-anak kita menjadi orang-orang tokoh masyarakat, lalu hanya andalannya dibesarkan oleh ART, ya mohon maaf ini, atau pembantu rumah tangga, atau asisten rumah tangga, maka kita akan tidak akan mendapatkan target tersebut karena pendidikannya hanya selevel dengan ART tersebut, dan juga sejenisnya semuanya, kalau ingin dibahas ini panjang lebar. Sebagai penutup adalah persamaan. Perbedaan semua tadi itu sudah dijelaskan dan wajib kita sebagai muslim meyakininya dan jangan dipaksakan. Fitrah yang pertama tadi, rusaknya terbengkalinya kewajiban. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah banyaknya akhirnya laki-laki mau jadi perempuan sehingga terjadilah suka sesama jenis, atau perempuan mau jadi laki-laki. Dan saya juga ingin mengingatkan di podium ini bahwasanya dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan kita harus membedakannya. Kita harus membedakan. Yang tidak boleh beda adalah pemberian nafkah, kebutuhan mereka. Tapi dalam pendidikan berbeda. Memang mereka berbeda dari sisi permainan. Tidak boleh dan tidak pantas kalau anak perempuan kita dibiarkan bermain dengan cara laki-laki. Atau anak laki-laki atau anak perempuan, anak laki-laki bermain dengan cara anak perempuan. Berapa banyak terjadi perusakan, rusak mentalnya, ya mereka keluar dari fitrah, mereka suka sama jenis, akhirnya terjadilah hal-hal yang diharamkan dalam agama, karena itu perbuatan lebih besar daripada zina, sesuka sama jenis, itu dikarenakan karena internal, masalah internalnya adalah orang tuanya misalnya memiliki anak laki-laki dua, dan mereka berharap sekali punya anak perempuan, begitu Allah kasih anak ketiganya perempuan, membiarkan anak perempuan ini selalu bermain sama anak laki-laki atau kakak-kakaknya dengan cara laki-laki, bergulat, hal-hal permainan-permainan khusus laki-laki yang itu hanya membuat dia tumbuh besar, anak perempuan ini merasa dirinya sebagai anak laki-laki. Kedepannya merusak fitrah, dia akan merasa suka dengan perempuan. Begitu juga dengan kalau misalnya kita balik contohnya, kalau orang tua misalnya punya dua anak perempuan, kemudian mereka berharap punya anak laki-laki dan ternyata anak laki-lakinya lahir yang ketiga bungsu. Lalu dia biarkan anak laki-laki ini selalu bermain dengan kedua anak perempuan. Didandanilah seperti perempuan, kemudian dipakai jilbab, tumbuh besar, anak ini merasa dirinya sebagai perempuan. Akhirnya dia suka dengan laki-laki. Dan kita sudah tahu kaum Lut, Allah SWT binasakan justru karena suka dengan sama jenis. Jadi jangan dipaksakan sehingga merusak fitrah tersebut. Namun keadilan Allah SWT dan tidak ada peraturan di muka bumi yang lebih baik daripada ini, Allah samakan dari sisi balasannya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Asma radhiyallahu anha menanyakan pertanyaan yang sangat luas dan gamblang dengan masalah ini. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amil minkum min dzakarin wa untha. Al-ayah, maka Tuhan mereka menerima permintaan mereka, dan Allah pun mengatakan sungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan seseorang di antara kalian, akan diberikan balasan yang setimpal baik dari laki-laki maupun perempuan. Artinya kalau masing-masing jalankan sesuai dengan fitrahnya, balasannya juga akan sama levelnya. Dalam ayat yang lain sebagai penutup surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'in والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang-orang yang tunduk dengan peraturan Allah laki-laki, dan juga orang-orang yang tunduk dari perempuan, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki, orang yang jujur dari kalangan perempuan, orang-orang yang sabar dari kalangan laki-laki, orang yang sabar dari kalangan perempuan, orang-orang yang khusyuk kepada Allah dari kalangan laki-laki dan khusyuk kepada Allah dari kalangan perempuan, orang-orang yang suka bersedekah dari kalangan laki-laki dan yang bersedekah dari kalangan perempuan, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan yang berpuasa dari kalangan perempuan, dan yang menjaga kesucian kemaluan mereka tidak berzina dari kalangan laki-laki, dan juga yang menjaga kesucian kemaluan mereka tidak berzina dari kalangan perempuan, dan orang yang suka berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan orang yang suka berzikir yang banyak dari kalangan perempuan, mereka semuanya dijanjikan oleh Allah pengampunan dan pahala yang besar. Aku lu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wastaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim, istighfarlah kepada-Nya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Jumat ada waktu yang mustajab, dan di antaranya adalah pada saat khatib sedang dari mimbar sampai diiqamahkan solat. Dan hadis yang kedua menjelaskan selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan sia-siakan kedua waktu yang mulia ini. Kita hadirkan fikiran hati kita untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sebagaimana puji-pujian yang kau ajarkan kepada para malaikatmu, para rasul dan utusanmu, serta para wali-walimu. Dan kami memujimu sampai kau menerima semua permintaan kami dan kau ampuni dosa-dosa kami. Dan sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahbi Wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, dengan takdirmu lah kami bisa hadir pada Jumat ini. Dengan izinmu lah kami bisa mengerjakan ibadah ini. Maka ikhlaskan niat kami pada Jumat ini. Dan serimalah dengan pahala yang sempurna. Serta terimalah semua amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan. Sunnah ataupun wajib. Kami sempurnakan atau kurang sempurnakan. Ataupun kami ikhlas dan kurang ikhlas. Serta semua amal-amal yang sudah kami sedang kami kerjakan. Dan amal-amal yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Berikanlah semua dengan pahala yang terbaik dari sisimu. Serta ya Allah, jangan tinggalkan satupun dari dosa-dosa kami. Kecil ataupun besar. Sengaja tidak sengaja. Kecuali engkau telah maafkan dan engkau ganti menjadi pahala sebagaimana engkau kekalkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami berharap engkau ganti dosa-dosa kami menjadi pahala, bukan cuma engkau ampuni. Demikian kedua orang tua kami, dan juga ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah, engkau telah menjadikan Indonesia negara kami ini tempat kami bernaung di langit, di bawah langitnya, dan kami berpijak di atas buminya, dan kami menikmati semua rezekimu dari negeri ini. Maka sebagaimana engkau lahirkan kami negeri ini, engkau jadikan kami berbangsa dengan bangsa ini, maka berilah petunjuk pada pemimpin kami menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Jadikanlah mereka menerapkan syariatmu dan mencari ridhamu dan memberikan hak para masyarakat. Dan jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kami untuk menjalankan dan menjaga amanah negara ini, ketentramannya, kedamaiannya, persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya. Dan siapa menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga dan bagi diri kami, kembalikan tipu daya mereka berdiri mereka sendiri. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina belum merasakan kemerdekaan seperti kami. Demikian pula teman-teman di Sudan yang sedang tertindas dan dimanapun di muka bumi. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan sebagaimana ya Allah engkau satukan kami dalam majlis Jumat ini,

Nahnil fahsya'i wal munkari wal bagi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan munkar dan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullah al-adhim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kalian. Washkuru ala nimi yazidkum. Syukur nimatnya dia pasti akan tambah. Waladhikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa akimis salat, dan dirikanlah salat.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langgis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali untuk hari ini di program Musik Istirahat Siang edisi Jumat ya, di tanggal 21 Agustus 2026. Apa kabar untuk siang hari ini sahabat semuanya? Dan kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya tetap happy menjalani aktivitas. Gak terasa sahabat, kita sudah sampai di penghujung pekan juga untuk hari ini, hari Jumat. Jadi saatnya sedikit mengurangi ketegangan gitu ya, tarik nafas dan menikmati waktu siang ini bersama program Musik Istirahat Siang bersama kita. Tentunya nanti kita akan hadir mudah-mudahan sampai jam 3 sore ini. Buat yang sedang bekerja, tetap semangat. Yang lagi di perjalanan juga, hati-hati di jalan. Yang sedang beristirahat juga untuk makan siang, pas banget ya kita berbanding dengan teman-teman santai dengan musik-musik yang melankolis, informasi menarik juga tentunya dengan obrolan yang bikin siang sahabat itu gak terasa sepi. Wah, seperti sepinya hari ini. Oh enggak ya. Dan khusus di Jumat ini sahabat, jangan lupa juga berbanyak doa dan zikir ya, serta melakukan berbagai kebaikan. Semoga Jumat hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. 0823 7441 4591 yang mau bergabung silakan ya. Nanti buat yang ingin sapa-sapa juga untuk siang hari ini, buat kaum bapak-bapak yang sudah pulang melaksanakan ibadah sholat Jumat tadi, atau sekedar request aja boleh ya. Kita tunggu di line telepon, WhatsApp atau SMS juga 0823 7441 4591. Teman-teman kenangan bisa sahabat request, ataupun teman-teman di era 2000-an, silakan ya, kita akan tunggu untuk teleponnya di sini. Untuk sahabat-sahabat di siang hari ini yang masih ada rutinitas ataupun kegiatan di luar, cuaca di luar sana cukup panas, tetap jaga tubuh biar tetap hidrasi ya. Jangan lupa minum air putih sebanyak mungkin. Tetap semangat sampai di Jumat kali ini menuju di akhir pekan. Kita hadirkan kembali ada Nika Ardila dengan Izinkan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur. Oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Be, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM menemani siang hari ini masih bersuara Vivi tentunya untuk hari ini sahabat dari 3.49 ya dari pukul 1 siang hari ini. Ada juga informasi yang kita sampaikan. Tapi sebelum itu mungkin buat yang mau bergabung silakan ya 0823 7441 4591. Selamat siang semuanya. Ada informasi ataupun himbauan dari Bupati Pesisir Selatan yaitu tentang peningkatan kewaspadaan dan pencegahan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam beberapa waktu terakhir, sahabat telah terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah, bangunan usaha, serta lahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi dengan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pun menghimbau untuk semuanya seluruh masyarakat memeriksa dan memastikan instalasi listrik di rumah, kantor, toko, gudang, dan bangunan lainnya dalam kondisi aman dan sesuai standar. Tidak meninggalkan kompor, tungku, atau lilin atau sumber api lainnya tanpa pengawasan dan tidak membakar sampah, semak belukar, lahan, maupun bahan mudah terbakar lainnya secara sembarangan. Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan dan terutama pada malam hari ataupun pada saat meninggalkan rumah. Menyediakan alat pemadam api ringan atau sarana pemadaman sederhana di rumah, tempat usaha, serta fasilitas umum lainnya. Membersihkan lingkungan dari tumpukan bahan yang mudah terbakar dapat memicu dan mempercepat penyebaran api. Juga segera melaporkan kepada pos pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terdekat untuk pemerintah nagari, aparat terkait apabila melihat adanya potensi maupun kejadian kebakaran. Nah itulah sahabat himbauan ini disampaikan ya untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

0: Kita sapa dulu nih buat Everdy yang sudah bergabung. Halo, selamat siang ya. Halo ya, selamat siang. Iya, sehat ya hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana? Oh, di Painan masih panas ya?
1: Ini sama.
0: Masih panas.
1: Sama. Ah, ini juga panas ini.
0: Untuk
1: tapi
0: hari
1: panasnya nggak terlalu sih.
0: Benar juga, nggak terlalu.
1: Kalau di Painan?
0: Sama.
1: Di sini panasnya berselimut mendung.
0: Sama, panas berselimut mendung. Jadi ibaratnya ini kalau orang dalam bahagia ada tangisnya gitu loh. Bisa aja lah siang hari ini. Gimana ya, udah makan siang ya?
1: Udah barusan.
0: Gak ada kegiatan iya. Nih Jumat ini? Gak ada kegiatan ya di Jumat ini?
1: Jumat, sore.
0: Terai.
1: Kalau Jumat begini mah harus santai nih, jarang.
0: Ada hari liburnya ternyata Jumat ya.
1: Biasanya
0: Oh gitu.
1: Ya. Kita mah nggak mau kalah sama PNS aja. Kerennya 2 hari per minggu.
0: Iya, kita berapa hari? 3 hari ya. Jumat Sabtu Minggu
1: kita
0: nih.
1: Kita sih bikin sendiri aja kalau mau mah. Iya. Tapi iya. Kalau sering-sering kan nanti kitanya juga yang ini kebebasan.
0: Kalau masih libur mending di akhir-akhir pekan.
1: Kalau pre sih bisa-bisa aja pengeluaran gak henti-hentinya ini. Apalagi sekarang biaya kehidupannya, waduh, masya Allah sekarang mah.
0: Curhat nih ceritanya ya.
1: Tempat ayah sekarang.
0: Iya.
1: Kalau dibanding tahun lalu sama sekarang ini. Ikan aja nggak tanggung-tanggung sekarang mahal.
0: Ikan, oh. Kalau untuk ikan iya benar.
1: Nah, itu kalau mahal, ya itu kalau ada. Ini mahal kadang-kadang nggak ada.
0: Susah sekarang ya?
1: Kalau tempat saya informasi dari pedagang, makanya ikan itu mahal. Pedagang itu sekarang udah banyak banget. Kalau dulu-dulu pedagang tempat kalau yang pedagang tempat ayah ini kalau di Cirebon tarusan belanjanya, belikannya dulu nggak berapa pak orang, cuma ada 500 orang dah gitu. Kalau sekarang udah segala proses dijalani sama pedagang. Dulu kalau dari dagang ke bayang tuh nggak berapa orang, sekarang udah banyak banget. Nah ditambah jalan ke Solo sekarang tebusan dari itu ke Muara Air tuh. Kalau kan udah tembus.
0: Iya.
1: Udah banyak sekarang pedagang dari Solo. Kata pedagang dari sini kita nggak bisa beli harga.
0: Apa itu ya yang nggak boleh nawar sayur?
1: Ikannya belinya di sono di pantai itu.
0: Oh gitu.
1: Tawar tawar beli aja sama dia. Sementara kita kalau beli dipikir dulu ini dibeli kita kejual nggak nanti ya
0: gitu. Iya, paling mikir-mikir dua kali. Ah, kemahalan ya, gitu ya kan. Mending yang lain
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Kalau tempat dia, kalau ke Solo tuh, dia beli mahal juga bisa dia jual mahal di sana. Karena dulu-dulunya, kan sekarang gua baru masuk ikan seker-seker.
0: Iya.
1: Di sana kan ikannya ikan tambak doang dulunya.
0: Nah
1: kalau ikan laut baru sekarang, jadi biar dia beli mahal dia bisa jual mahal juga.
0: Berarti udah banyak ke Solo gitu berarti?
1: Iya udah banyak.
0: Makanya mahal
1: dulu,
0: ikan.
1: Dulu tahu nggak itu mata labu?
0: Tahu.
1: Mata labu itu enak di situ.
0: Tapi sekarang kan itu udah mahal juga.
1: Itu udah nggak ada sekarang.
0: Oh nggak ada.
1: Kalau ada pun dibeli sama orang.
0: Iya, pantesan orang bilang banyak nih katanya ikan mahal gitu kan. Memang kalau untuk di pasar memang sekarang lagi mahal-mahalnya ikan gitu loh ya.
1: Sekarang katanya kita nggak kebeli sama kita katanya. Dia emang gak nawar-nawar dibilang sama itu pelaut. Dia paling-paling tawarnya sekali kalau nggak buka dibeli aja. Sampai ya sekarang ini. Udah kadang-kadang sebulan baru dapat sekali. Padahal ayah hobi banget penyusup itu, pasir labu itu. Itu memang kesenangan ayah itu.
0: Pasir labu, kalau apa nih buat gulai apa? Pakai masin
1: manis,
0: ya?
1: Airnya manis. Nah, semangat yang nyar tuh.
0: Iya. Oke deh ya, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa enaknya ya?
0: Apa enaknya?
1: Cinta dan Permata dari Thunder.
0: Cinta dan Permata, udah cinta ada permata. Oh ya, ngomong-ngomong ya nanti karaoke gak sih ke studio?
1: Nah, tapi pesan saya nih sama yang monitor di rumah. Jangan sekali-sekali cinta itu ditaburi gitu di permata.
0: Aduh.
1: Karena permata itu lama-kelamaan khasiatnya pudar, sinarnya pudar. Nanti cintanya ikut pudar juga.
0: Jangan sampai cinta itu pudar.
1: Itu kalau ditaburi di permata. Tapi kalau pengen langgeng, pengen nikmat dan sadunya cinta, taburnya dengan kasih sayang. Nah itu gak bakalan habis kalau ditaburin kasih sayang. Nah itu pesan ayah sama yang monitor. Sekaligus pesan ayah sama yang penyiarnya sekalian.
0: Kena juga yang penyiar jadinya nih. Kena juga yang penyiar jadinya.
1: Salam ya Yani.
0: Boleh ya, buat siapa ya?
1: Buat di studio Roma Mangkana, Trio Vivo.
0: Iya, siap. Baik. Ibu
1: Daniel. Joe Febri.
0: Oke.
1: Iya.
0: Penyiar
1: juga. Belum kedengaran nih suaranya nih.

0: Mama Naila, Mami dan Papi.
1: Iya, ya, baik.
0: Ini yang gak gabung-gabung lagi ya, denger ini. Biar malam juga. Pak Ade kemana sih?
1: Gak tahu, Vivi ya.
0: Pak Ade, saya kalau ketemu Bunda Murni, lupa terus nanyain. Padahal rumahnya kan dempet banget sama Bunda Murni itu.
1: Iya.
0: Nah, dempet banget. Nah, kalau ketemu Bunda Murni, lupaan terus nanyainnya. Kemana nih Pak Ade? Ah, Maya Safira juga.
1: Baik, Aya.
0: Nah, udah dulu ya.
1: Baik, oke ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ferdi di Tarusan sudah menyapa kita juga untuk siang hari ini. Yang bergabung kembali boleh via WhatsApp 08237441451. Silakan nih, tadi ada yang bergabung lewat WhatsApp sepertinya. Adit, ya coba lagi Dit bergabung. Oh, Pak Al. Pak Al, ya boleh nih bergabung Pak Al. Sudah lama juga Vivi gak dengar suaranya Pak Al nih. Boleh bergabung kembali, kita tunggu. Untuk Pak Al, Pak Putra Bayang juga yang ada di sana, apa kabar? Semoga sehat-sehat juga ya. Ini sembari menunggu atensi dari semuanya, kita juga ada informasi. Ini kenapa sih ya di Kalimantan itu dipenuhi titik karhutla? Seperti juga sudah kita sampaikan tadi ya, tentang himbauan dari Bapak Upati kita, yaitu tentang bagaimana peningkatan kewaspadaan dan pencegahan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah sekarang sahabat ya, kenapa ya di Kalimantan dipenuhi titik karhutla tapi Malaysia nyaris tidak ada? Gini, ada banyak tuh beberapa pertanyaan juga, kenapa? Jadi sebuah unggahan yang membandingkan nih sebaran titik panas di Kalimantan dengan wilayah Malaysia ramai beredar di media sosial belakangan ini ya. Jadi warganet mempertanyakan mengapa hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla begitu banyak bermunculan di Kalimantan. Sementara di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Republik Indonesia nyaris tidak terlihat titik api serupa. Nah ini data resmi yang menunjukkan lonjakan hotspot yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemutakhiran sistem pemantauan karhutla, Kementerian Karhutla yang kehutanan ya, yang dilansir dari laman resmi Kemenhut pada periode 17 sampai 19 Agustus 2026, hotspot kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat katanya gitu mencapai 343 hotspot ya di Kalimantan Tengah dan 40 di Kalimantan Selatan. Jadi total keseluruhannya ada 3 provinsi yang mencapai 750 titik begitu. Boleh nih Pak Al, dicoba lagi Pak Al. Tadi Pipi lagi bacain ini informasi juga. Jadi mengapa gitu ya sebaran titik api tampak begitu timpang antara sisi Kalimantan dan Malaysia. Padahal ada berada gitu ya dalam satu pulau yang sama. Jadi di sini sahabat sebutkan wilayah Kalimantan bagian Indonesia khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu memiliki cakupan lahan gambut yang jauh lebih luas ya dibandingkan untuk wilayah lainnya gitu. Jadi kondisi ini pun membuat potensi ancaman kebakaran jauh lebih besar gitu, terlebih jika pengelolaannya yang lahan tersebut tidak dilakukan secara tepat. Terutama nih sahabat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang notabene adalah daerah yang gambutnya itu lebih banyak dan lebih luas begitu. Jadi sehingga potensi ancaman terjadi kebakaran lebih besar. Nah itu mungkin beberapa hal yang perlu dibahas juga, atau mungkin banyak pembahasan di media sosial kenapa gitu ya di Kalimantan dipenuhi titik karhutla tapi di Malaysia nyaris tidak ada. Boleh dicoba lagi untuk Pak Al bergabung. Kita tunggu nih 08 2374 4145 91.

Tadi ada Arif juga, kemudian tadi juga ada Adit. Boleh bergabung lagi, Dit. Kita tunggu nih untuk yang mau bergabung, yang mau request, silakan. Halo, selamat siang, Pak Al.

0: Vivi?
1: Iya, gimana
0: kabar Vivi?
1: Alhamdulillah sehat-sehat hari ini. Gimana cuacanya di Pasar Baru, Pak Al?
0: Oh, cuacanya panas, Vivi.
1: Panas, tapi di sana kelihatan agak mendung ya, bukan?
0: Bukan, tuh,
1: oh, kabut. Bukan. Kabut, kabut, berkabut untuk siang hari ini ternyata. Iya deh Pak Al, untuk siang ini ada kegiatan nggak sih? Biasa menjahit?
0: Saya biasa lah. Kegiatan itu cari pitih.
1: Kirain libur juga kan, banyak nih kalau untuk para apa nih libur hari ini ya, para pengusaha juga gitu kan, ambil libur hari ini.
0: Nggak ada libur-libur ya, Pi.
1: Nggak ada libur ya.
0: Cari duit terus.
1: Iya, penting jaga kesehatan itu juga nih Pak Al.
0: Pak Putra Bayang tuh lagi sakit, Pi. Dia kangen sama Pipi katanya.
1: Wah,
0: tuh.
1: Ada itu juga gitu ya. Ada obatnya langsung nih gitu kalau kangen sama Pipi ya kan. Ya semoga cepat sembuh buat Pak Putra Bayang. Kapan udah berapa hari gitu Pak Al?
0: Udah 5 hari dia sakit tuh.
1: Waduh, dirawat?
0: Dirawat di rumah, Pi.
1: Dirawat di rumah.
0: Belum.
1: Iya, kemarin kami nggak tahu juga, kalau tahu bisa singgah juga, karena waktu itu kami pergi baraleknya Bang MT waktu itu. Hari apa ya? Hari Rabu.
0: Hari Rabu.
1: Iya, sama Vio gitu waktu itu.
0: Kok nggak mampir gitu ke tempat Al?
1: Oh, Pak Al ini udah tutup. Kita jam 6:30 dari sini, Pak Al.
0: Oh iya.
1: Iya, udah tutup juga. Udah tutup juga. Udah sempat mampir, cuman udah tutup, udah malam juga kan. Udah balik ke Painan. Ya, semoga cepat sembuh lah buat Pak Putra Bayang, Pak Al, kirim salam juga.
0: Ya, kirim salam juga.
1: Oke. Baik, untuk kali ini salamnya atau request boleh buat siapa?
0: Requestnya itu kolam susu ada, Pi.
1: Ada, nanti kita putarkan ya.
0: Kolam susu 2 ya. Boleh 2 kan?
1: Boleh, satu lagi.
0: Sama itu buat Pipi, khusus buat Pipi.
1: Oh, okay.
0: Yang pertama kali
1: satu.
0: Iya. Terutama buat Pipi, semoga sehat selalu, Pi.
1: Okay.
0: Ayah Ferdi tadi. Ayah Ferdi itu titip salam tuh dari Pak Al. Semoga sehat selalu, Pak Ayah Ferdi.
1: Iya.
0: Terus sama Putra Bayang sembuh itu.
1: Iya.
0: Putra Bayang. Terus sama Mutiara Taylor juga, Pi.
1: Okay.
0: Oh, sama Adel. Dia juga tuh. Sama Ma Hitam, sama Cunadi, enggak ada Koroken ya nanti, Pi?
1: Ada, sorry. Boleh datang ke sini.
0: Ya, tapi Pak Putra Bayang sakit. Kalau enak kan sama Putra Bayang, suaranya bagus itu, Putra
1: Bayang. Iya, nantilah kapan-kapan mungkin bisa.
0: Hari Minggu juga ada, Pi ya?
1: Hari Minggu.
0: Ada juga kalau itu ya?
1: Hari Minggu ada siang di Ekspresi.
0: Oh, tapi
1: di Ekspresi.
0: Penyiarnya Pipi kan?
1: Iya. Oh, hari di hari apa kita. sama Roma nanti.
0: Oh, Roma Mengganas.
1: Siang.
0: Terus sama titik sama teman-teman baru Pipi, Datuk Raju Ameh.
1: Yang di Lokana.
0: Salam. Iya, di Lokana tuh.
1: Siap.
0: Juragannya dia tuh.
1: Juragan.
0: Juame.
1: Oh, mendengarkan radio Langkis FM juga.
0: Iya. Ya, pernah dia tuh, tapi dia enggak mau gabung ya.
1: Oh, cuma mendengarkan setia saja. Ya, siap.
0: Ya, tapi ya.
1: Baik, terima kasih Pak banyak, Al. Ya. Terima kasih kembali, Pak Al.
0: Itunya lagunya, Pi.
1: Nanti saya sudah toksi aja kita putarkan ya Pak Al.
0: Ya.
1: Karena kita juga ada toksi. Terima kasih Pak Al.
0: Ya.
1: Ah. Iya baik, terima kasih. Iya baik, terima kasih Pak Al.
0: Ya oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Al di Pasar Baru nih sahabat yang sudah bergabung juga untuk hari ini. Dan sampai di sini dulu sahabat untuk program musik istirahat siang. Nanti kita akan lanjutkan kembali di program Gawang Pasisi, akan menemani sahabat-sahabat semuanya. Untuk requestannya nanti boleh ya kita akan putarkan setelah talk show juga pastinya untuk sahabat. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Raja Gosalim Painat, 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, kali ini masih bersuarakan bersama saya Vivi Fikri, kita di program Gawang Pesisir untuk hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Seperti biasa untuk kali ini di sela-sela aktivitas sahabat, kita hadir bersama di Sparbot Pora ya, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana untuk hari ini sudah hadir bersama kita tentunya. Dan nanti untuk terkait tema kita, untuk sahabat yang mau bertanya boleh silakan di 0823 7441 4591, dan juga nanti boleh meninggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar hari ini melalui Facebook kita untuk hari ini live ya di LPP Langkis FM. Ya, selamat siang untuk semuanya juga mendengarkan di via streaming. Semoga terkabar baik aja untuk sahabat. Kali ini langsung saja kita sapa untuk narasumber yang sudah hadir bersama kita dari Disperbud Pora Kabupaten Pesisir Selatan. Ada Bapak Rosmi Tri Donald SS ya, selaku CFT Analisis Kebijakan Muda. Gimana kabarnya Pak hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar
1: selamat
0: baik.
1: Sore.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Siang menjelang sore.
0: Iya. Baik, ada Bapak Syarif Hidayatullah juga SR ya, sebagai penelaah teknis kebijakan untuk hari ini. Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Untuk berikut sampai kita akan mengangkat tema ya, pengembangan olahraga wisata untuk promosi daerah serta dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti apa? Kita langsung saja untuk kepada narasumber juga nanti menjelaskan. Tapi sebelumnya kita ke Bapak Rusmitri dulu ya. Rusmitri Donald ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, baik Bapak. Untuk bisa memperkenalkan diri dulu atau sapa-sapa sahabat untuk siang hari ini, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore buat kita semua dan selamat sore para pendengar Langkisau Radio FM. Baik, kami di sini dari Disparbud Pora, terutamanya di bidang pemuda dan olahraga. Kami di sini hadir berdua dengan rekan kami itu Syarif Hidayatullah, dan saya sendiri sebagai JPT di bidang pemuda olahraga itu sebagai analis kebijakan muda. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini itu pengembangan olahraga wisata sebagai penunjang promosi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti yang kita tahu, sport tourism ini merupakan salah satu sektor yang sangat potensial atau sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta sebagai sebuah potensi untuk promosi khususnya pariwisata di daerah. Seperti yang kita tahu, olahraga wisata ini atau sport tourism sebetulnya di kabupaten kita sendiri, kalau di Spar di Sparpora, kalau dulunya di Sparpora yang sekarang ada di Sparpora, itu sport tourism ini sudah lama kita lakukan. Itu kalau tidak salah saya itu semenjak tahun 2005. Itu ikonnya itu Festival Langkisau, salah satunya kan para layang. Kemudian event itu terus berlanjut sampai terakhir 2019. Di rangkaiannya itu ada para layang, ada selaju sampan, kemudian berkembang lagi pada 2014 kita pernah melaksanakan mountain bike fun race itu tingkat nasional, jadi oleh provinsi-provinsi di Indonesia. kemudian juga kita pernah melaksanakan event vessel fishing tournament juga 2014, 15 dan 16. Kemudian ditambah lagi dengan sirkuit voli pantai nasional tingkat nasional itu dari 2016 berakhir sampai 2019. Kemudian para layang tadi itu dari 2005 sampai berakhir dari tahun 2017. Nah, dari situ dan sekarang dari 2019 kan sampai karena ada kendala Covid sampai tahun kemarin kan tidak bisa dilaksanakan karena adanya rekapusing anggaran. Jadi selama itu melaksanakan di sana, selama itu kita nampak di sana kita boleh secara langsung kan sekaligus mempromosikan daerah. Dapat kita lihat dari tamu yang kita undang, seperti ada ofisialnya, ada atletnya, ada pelatih, kemudian didukung oleh dari pengunjung-pengunjung yang berasal dari luar daerah. Kemudian dari itu penginapan-penginapan yang ada di sini kita manfaatkan selama event itu, seperti sirkuit voli pantai nasional itu dari 2014 sampai 19 itu kita melibatkan semua potensi yang ada kita, yang ada di kabupaten di daerah kita, seperti itu penginapan-penginapan yang ada di sekitar lokasi seperti dari Sago sampai Penan itu kita fullkan untuk semua atlet yang menginap sana. Ada juri juga, jurinya dari juri nasional, kemudian pengunjung-pengunjung lainnya. Kemudian di lokasi selama acara, baik itu Pesta Fishing Turnamen, voli pantai, para layang, itu kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti di Pantai Selido kita juga lihat, kemudian di Pantai Sago, di voli pantai, kemudian di Pesta Fishing Turnamen. Nah, jadi harapan dari apa selama event yang itu yang pernah kita laksanakan itu dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan juga terutamanya bagi kami di Dinas Pariwisata itu jumlah pengunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan jadi meningkat. Gitu, Pak.
0: Ya, baik, terima kasih, Pak. Kita ada tambahannya kepada Pak Sarip.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Radio Langkisau FM. Untuk Festival Langkisau di tahun 2027 sedang dirancang di Dinas Bispar Purpora, yeah. Dan kami termasuk tim untuk merancang itu, salah satunya mempersiapkan proposal dalam 40 hari ke depan kan nanti akan disiapkan administrasi, semoga kita bisa lolos untuk mengajukan Festival Langkisau ini masuk dalam KEN. KEN itu adalah Karisma Event Nasional yang memang dituju bagi pelaku-pelaku ekonomi di bidang event organizer, pelaksanaan kegiatan yang mengundang wisatawan datang ke daerah kita, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk tahun 2026 ini di daerah lain sudah dilaksanakan festival yang serupa,
0: yeah.
2: Dampaknya tentu salah satunya dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Sampai di bulan Juli ini untuk festival Langkisau, festival yang termasuk dalam KEN tadi, Karisma Event Nasional, sudah terlaksana 65 event dari 135. Jadi harapannya tahun depan kita ikut dalam event tersebut. Festival Langkisau ini salah satunya akan masuk dalam KEN tersebut, harapan kita.
0: Sip. Itu aja?
2: Itu aja.
0: Oke, baik. Dan mungkin untuk Bapak Resmitri Dono juga, ini ada mungkin beberapa pertanyaan juga mungkin ya Pak ya, di ya untuk kali ini banyak dari untuk pecinta-pecinta olahraga gitu, yeah. Pelayan, apalagi ini anak-anak gitu ya Pak ya, dari SD kemudian di tingkat sekolah-sekolah lah gitu ya Pak ya. Jadi seperti apa mungkin dari pemerintah sendiri menggali potensi gitu ya untuk bakat-bakat anak ini, atau memang ada dari pemerintah ke sosialisasi ke sekolah-sekolah atau bagaimana gitu Pak?
1: Oke, okay, baik. Sebetulnya kami di Disparporaputpar ini ada bidang pemuda dan olahraga secara kedinasan.
0: Yeah.
1: Tapi secara kedinasan itu kita kan punya mitra, di bawahnya ada KONI, organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kabupaten Pesisir. Jadi dalam penerjemahan apa tadi pencarian bakat tadi.
0: Yeah,
1: nah, itu kita selalu berkolaborasi dengan KONI dalam cara pembinaan, mungkin melalui perbanyak event-event olahraga. Nah, dari situ kan kita bisa melihat nanti mana atlet-atlet yang bisa atau yang potensial yang akan bisa dibawa ke luar daerah, mungkin ada kalau ada kegiatan. Tapi itu tidak lepas juga dari dukungan dari organisasi olahraga tersebut, bawahnya pencap, pengurus cabang-cabang olahraga, seperti itu Pak.
0: Yeah.
1: Kalau untuk pembinaan kita sudah kita apakan ke KONI Kabupaten.
0: Siap. Oh, jadi sudah KONI yang melakukan untuk semua itu ya, urusan itu ya Pak ya. Jadi memang kalau untuk sekarang nih banyak dari olahraga salah satu yang bisa untuk menunjang dari untuk ekonomi ini, untuk promosi ekonomi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat itu apa itu Pak? Mungkin ada olahraga dari Sali Sampan atau mungkin apa itu Pak?
1: Sebetulnya kita di daerah, apa kita sebagai pemerintah daerah, kami sebetulnya lebih mengharapkan untuk berkolaborasi atau mengajak kepada komunitas-komunitas olahraga, tentunya kepada kalau olahraga ya, kepada penggiat olahraga atau komunitas olahraga, dan tidak lupa juga kepada mungkin OKP, organisasi kepemudaan atau masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya kami berikan seperti ini. Seperti olahraga, mungkin ada organisasi olahraga melaksanakan event olahraga yang berdirinya sekaligus untuk promosi di daerah. Mm-hmm. Nah, kami mengajak kalau ada organisasi olahraga olahraga yang akan melaksanakan event, maaf, itu kami sambut baik. Kalau untuk kerjasama ya kami terbuka untuk koordinasi sekaligus untuk menunjang sarana promosi daerah wisata. Jadi di sini kami melihat kalau yang olahraga sport tourism ini kan lebih dekat ke masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di sini kami mengajak kalau ada ayo kita kerjasama. Karena dampak dari olahraga sport tourism ini kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, kalau kita melaksanakan olahraga tentu orang datang ke lokasi tersebut. Katakanlah seperti yang pernah dibikin oleh Nagari apa nih Nagari Limogadang, pernah di situ ada juga olah sport tourism seperti tubing, nah seperti itu. Atau juga kita melaksanakan Pemda melaksanakan olahraga sport tourism katakanlah seperti para layang. Kami pinginnya seperti ini. Mungkin ada OKP atau organisasi pemuda katakanlah seperti kita lihat seperti ini saat ini daerah kita ini kan sebagai salah satu penghasil buah durian. Yeah. Di saat kita melaksanakan event tersebut, kami maunya dari organisasi pemuda atau masyarakat tersebut membuat suatu paket wisata. Jadi melalui olahraga dapat wisatanya. Sepertinya apanya seperti ini. Kita bikin spot olahraga, kemudian masyarakat bersedia membuat paket seperti katakanlah menunggu durian pada malam hari seperti itu. Tapi kami pengen seperti itu. Mereka punya konsep sendiri. Jadi mungkin dari event ini kita ada promosi dapat satu paket malam jaga durian si atlet tadi kan. Berapalah bikin bayar kalau atau bukalah satu paket untuk satu orang 150.000 misalnya kan. Nah, dari situ dia ajaklah si pengunjung tadi atau atlet tadi bikin satu paket dari mungkin jadwalnya dari pagi sampai malam sampai pagi gitu seperti itu. Mungkin apa-apa aja yang dapat fasilitas yang dapat oleh tamu tadi kan mungkin ada kopinya, ada makan durian langsung atau pakai ketan. Kami seperti itu yang harapkannya, bukan selalu kita dari pemerintah gitu. Jadi efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri seperti itu.
0: Baik, Pak. Ada tambahannya, Pak Hasan?
2: Saya rasa cukup.
0: Cukup. Baik, terima kasih. Ya, untuk berikut kita ke WhatsApp dulu nih Pak ya. Sudah ada pertanyaan juga yang datang dari Pak Joni yang ada di Rawang. Iya. Katanya ini mungkin beberapa kurun waktu ini gitu ya Pak ya, dapat kita saksikan juga langsung minat olahraga masyarakat terhadap olahraga yang sudah lumayan banyak begitu katanya, terutama pada olahraga running atau pelari gitu ya Pak ya. Jadi nah seperti yang dapat kita lihat juga sewaktu upacara HUT kemerdekaan kemarin gitu, sepertinya di dalam Stadion Haji Ilyas Yaakob itu sedang dibangun lapangan lari gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ya, untuk seperti di lapangan Stadion Haji Ilyas Yaakob sedang dibangun lapangan lari ya Pak gitu atau apa gitu, mungkin bisa masyarakat sudah banyak yang bertanya-tanya apakah yang dibangun di sana gitu. Seperti boleh silakan dijelaskan terlebih dahulu Pak.
1: Oke, baik. Seperti yang sama kita lihat di dalam Stadion Haji Ilyas Yaakob ya. Itu kemarin betulnya itu apa? Bikin running apa? Jogging track namanya, itu yang dibantu dari Bank Nagari, CSR ya, CSR. Tapi karena mengingat di dalam pelaksanaan kemarin itu kan masih berlangsung apa paskibraka, jadi pengerjanya di apain dulu, mungkin setelah ini akan dilanjutkan kembali. Itu akan dibikin track di pinggir lapangan untuk lari. Untuk jogging kita, untuk jogging. Karena sekarang ini kan kita lihat kalau sudah sore-sore kan masyarakat antusias sekali itu. Tapi di luar, belum di dalam. Pinggir di luar masih di luar stadion gitu. Stadion. Mungkin harapannya nanti setelah dibangun itu sudah siap, jadi masyarakat bisa menggunakan yang jogging track tadi yang dibangun sedang dibangun ini.
0: Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi memang nggak khusus untuk atlet saja gitu.
1: Nggak, itu bebas terbuka untuk umum.
0: Untuk umum gitu ya. Dan atau mungkin ada pemungutan biaya nanti nggak Pak gitu? Atau memang ada retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui olahraga ini?
1: Kalau sampai saat ini masih belum, kita masih terbuka untuk umum. Oh gitu. Dimanfaat dapat dirasakan oleh masyarakat. Tapi kedepannya kita lihat seperti apa nanti, apakah ada ada pungutan atau kita bikin atau ada layarnya perda, nanti kita belum kan, kita lihat kedepannya bagaimana nanti.
0: Iya, siap, baik Bapak. Dan untuk kali ini sahabat yang masih ingin bertanya, boleh ya, kita masih tetap tunggu di 0823 7441 4591. Ya, untuk berikut ini Pak ya, untuk tentang pengembangan olahraga wisata gitu, untuk promosi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak gitu untuk dalam upaya pengembangan olahraga wisata ini Pak? Seperti mungkin dari banyak olahraga sekarang yang diminati masyarakat gitu ya Pak ya, mungkin lari gitu atau mungkin ya seperti banyak lah gitu kayak olahraga lain, ada apanya Pak kendalanya begitu?
1: Kalau kendala pasti ada, tapi setiap kendala yang kita tanya itu pasti satu, anggaran.
0: Oh,
1: gitu.
0: Anggaran.
1: Tapi kami minta kepada juga kepada masyarakat atau OKP organisasi, kalau ada mau bikin apa event, ayo kalau kita koordinasi dulu bersama-sama, duduk masalah nanti sampai di mana, nanti kita bicarakan bersama. Mungkin nanti dari sana akan ada jalan keluarnya mungkin. Kalau kita dari sendiri, dari Pemda kan kita sama-sama tahu sekarang, kalau untuk anggaran itu kan agak sulit sekarang kan. Jadi makanya kita kalau ada IP itu, kalau bisa kita memanfaatkan atau melibatkan organisasi tersebut begitu.
0: Oh, jadi memang bisa berkolaborasi ya. Gitu ya. Siap. Jadi kalau untuk masyarakat nanti yang ingin berkolaborasi langsung datang ke Disparbud aja Pak.
1: Ya, nanti kita akan carikan duduk masalahnya gimana, sistemnya nanti gimana, mungkin kita bisa cari solusi bersama.
0: Oke, baik, silakan. Ya, baik. Untuk berikut nanti untuk sahabat, ini sangat cukup perbincangan masih panjang ya untuk kita. Jadi memang masih ada waktu dan kesempatan juga untuk sahabat ingin bertanya. 0823 7441 4591. Jadi kita untuk break dulu sahabat, nanti kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kita di sini 91,2 Lawan Kisah FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 11,2 lagi saya FM sahabat. Untuk hari ini masih di program Gong Pasisir dan kita masih bersama di Sparbud Pora untuk hari ini. Dan tentunya masih bersama narasumber kita untuk kesempatan kali ini masih membahas tema tentang pengembangan olahraga wisata untuk promosi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Oke nih, kita ke Bapak Sarif ya, ke Bapak Rusmitri juga nih. Nanti kita akan ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi di sini untuk Pak Rusmitri Donald ya Pak, kali ini mungkin ada cara bagaimana nih kita untuk cara melibatkan UMKM, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas lokal dalam kegiatan olahraga wisata ini Pak.
1: Baik, sebetulnya tadi saya lupa Oh, tentang melibatkan UMKM.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar sekali.
1: Jadi secara langsung sebetulnya kalau kita melaksanakan event itu kita berkolaborasi tadi, mungkin kalau yang untuk event nanti mungkin bersama dengan komunitas olahraga. Kalau untuk kulinernya dengan melibatkan UMKM yang ada di daerah kita. Seperti kemarin yang kita lihat waktu Fun World ya, itu kan kita melibatkan UMKM yang ada di Kota Painan di sini yang punya komunitas. Seperti itu rencananya.
0: Oh, jadi memang akan diadakan ya. Gitu Pak, untuk setiap ada agenda atau bagaimana Pak?
1: Setiap ada agenda, kita harapkan seperti itu. Jadi terlibat semuanya dan dapat merasakan dampak semuanya seperti itu. Penginapan, pengusaha penginapan juga seperti itu.
0: Gitu, siap. Baik. Dan ke Pak Sarif, mungkin ada tambahannya?
2: Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rusmitri barusan, event terakhir yang memang dilaksanakan oleh Disparbud Pora, sebetulnya event dari Pemda. Jadi ketika diadakan event besar seperti Fun World kemarin, ada bazar untuk melaksanakan pembagian makan kemarin. Kita berolahraga jalan santai mengelilingi Kota Painan. Nanti setelah di finish kemarin kan, masyarakat bisa menggunakan kupem untuk makan di depan kantor bupati. Itu event yang terakhir. Sebelum-sebelumnya pun sudah terlaksana juga untuk misalnya ada kejuaraan-kejuaraan yang diadakan di beberapa kecamatan di kabupaten ini. Contohnya pada di Batang Kapas kemarin ada kejuaraan sepak bola. Di pinggir lapangan itu disediakan food atau lokasi bagi pedagang yang di sekitar daerah tersebut untuk berjualan selama event kejuaraan tersebut dilaksanakan. Ya, salah satu contohnya seperti itu.
0: Ya untuk kali ini begitu Pak ya. Terima kasih untuk Pak Sarif. Dan bagaimana nih untuk strategi dari pemerintah daerah gitu Pak dalam mengembangkan olahraga wisata sebagai daya tarik wisata yang baru begitu Pak?
1: Silakan. Kalau strategi seperti yang selama ini sudah kita pernah laksanakan, tapi karena tadi seperti apa ada keterbatasan anggaran dan kami mungkin pada 2027 mendatang akan mengagendakan lagi berbagai event lagi untuk menarik wisata baik lokal maupun luar. Kami akan mengagendakan lagi dan juga kami berharap mungkin kepada TNI APD kita, pada legislatif juga. Semoga harapan kita event-event seperti yang sudah pernah kita laksanakan dan akan kita laksanakan nantinya bisa diakomodir, bisa dianggarkan dan bisa melaksanakannya. Dan kami juga nanti akan melibatkan seperti apa yang kita bilang tadi, akan melibatkan kalau PD tarik tentu ya, kemudian akan melibatkan komunitas, kalau komunitas olahraga, komunitas dari UMKM, masyarakat juga, kami akan melibatkan itu. Tapi kami seperti tadi, kami harap mudah-mudahan untuk 2027 yang akan datang akan lahir kembali event-event yang telah lama ditunggu masyarakat, ditunggu komunitas olahraga yang sudah lama terhenti, mungkin bisa diadakan kembali, dilaksanakan seperti dulu lagi dan lebih besar lagi mungkin tentunya seperti itu.
0: Ya siap, baik Bapak. Untuk kali ini target dan harapan ya untuk olahraga wisata dalam rangka untuk promosi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Silakan untuk Pak Rusmitri itu.
1: Kalau target tentu kita punya targetnya. Apalagi nanti sebentar lagi ini akan ada event besar lagi di Porpo tentunya. Kalau kita tentu punya target, tapi kalau target tidak didukung dengan anggaran kan susah juga. Dan untuk kalau harapan, kalau dari masyarakat ini sangat besar. Kami kan seperti yang saya bilang tadi, pernah melaksanakan event besar kayak Paralayang dulu pernah kita laksanakan. Nasional udah, dan bahkan kejuaraan dunia pun kita udah pelaksanakan 12 negara. Dan itu dampak langsung dirasakan masyarakat itu, langsung dirasakan itu sampai sekarang mereka nanya, enggak ada enggak kegiatan seperti itu lagi. Tamu yang kami yang adakan itu kan kejuaraan dunia Paralayang namanya. Kejuaraan dunia ke tempat mendarat Paralayang. Itu waktu itu si tamu tadi yang orang-orang luar itu kita inapkan di rumah masyarakat. Jadi langsung dampak itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi kami bikin konsep waktu itu kampung atlet jadinya pantai apa? Koto Salido itu. Yang Vietnam kami inapkan di rumah sini, yang Jepang, Slovenia, Singapura. Jadi langsung, jadi harapannya seperti itu. Kalau bisa event 2027 ini bisa kita laksanakan lagi seperti itu.
0: Siap, baik. Kita ke Bapak Pak Sarif, mungkin ada harapannya?
2: Ya, harapan kedepannya tentu selain dari sisi anggaran untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas-komunitas. Dan tentu dengan KONI juga. Sebetulnya secara anggaran ada 5 pihak yang bertanggung jawab untuk anggaran. Pertama sekali tentu pemerintah pusat. Kita bisa mengajukan proposal-proposal mengenai kegiatan, bantuan alat olahraga atau fasilitas pendukung lainnya. Kita bisa ajukan ke Kementerian Olahraga. Bisa dicek di situsnya PPID, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu pemerintah pusat. Dari pemerintah provinsi ikut juga bertanggung jawab untuk kegiatan olahraga ini, termasuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya yang keempat kan tentu masyarakat pun ikut andil dalam bertanggung jawab agar pelaksanaan olahraga di kabupaten kita pun terlaksana. Dan yang terakhir, mandiri secara pribadi pun kita masing-masing pun bertanggung jawab untuk itu. Jadi dengan adanya kolaborasi bersama ini, harapan kami ke depannya kita bisa saling berkolaborasi dan memajukan olahraga di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk pariwisata.
0: Siap, baik. Terima kasih untuk Bapak Rusmi Cipdonal dan juga Bapak Sarif Hidayatullah sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita tunggu lain waktu dan kesempatannya mungkin minggu depan, di bulan depan gitu ya Pak. Ya, siap, baik. Terima kasih untuk sawah-sawah semua, itulah program Komposisi kita hari ini bersama di Sparbud Pora untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya Fimi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi CFM, sahabat kita di program Citra Keluarga hari ini edisi Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. Kali ini masih membahas tentang olahraga juga. Berarti di sini mungkin sahabat-sahabat yang pecinta olahraga perlu nih, perlu tahu di mana keringat banyak bukan berarti olahraga lebih efektif. Ternyata ada fakta yang menarik di balik itu. Berolahraga hingga pakaian basah kuyup oleh keringat sering dianggap sebagai tanda tubuh sudah bekerja keras. Tak sedikit orang yang merasa sesi olahraga mereka lebih efektif ya ketika keringat mengucur deras setelah berlari, bersepeda ataupun mengikuti kelas olahraga. Padahal sahabat, banyaknya keringat tidak selalu menunjukkan ya seberapa efektif olahraga yang dilakukan. Keringat pada dasarnya merupakan respon tubuh untuk menjaga suhu tetap aman, bukan ukuran langsung dari jumlah kalori yang terbakar ya, peningkatan kekuatan maupun kualitas latihan. Jadi saat keringat merupakan cara tubuh itu mendinginkan diri. Nah, di saat berolahraga sahabat, otot menghasilkan panas sebagai bagian dari proses penggunaan energi. Jadi ketika suhu tubuh meningkat, sistem saraf akan merespon dengan mengaktifkan kelenjar keringat. Keringat yang keluar ke permukaan kulit kemudian menguap dan membawa panas sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Dengan demikian, sahabat, banyak ya keringat lebih berkaitan dengan seberapa banyak panas yang perlu dilepaskan tubuh, bukan seberapa berat latihan yang dilakukan. Keringat bukan penanda seberapa keras seseorang berolahraga. Keringat menunjukkan seberapa banyak panas yang perlu dilepaskan tubuh untuk mempertahankan suhu inti pada tingkat yang aman. Anggapannya sih ya bahwa keringat lebih banyak berarti kalori yang terbakar lebih banyak juga, tidak sepenuhnya benar. Tingkat keringat tidak dapat digunakan untuk mengukur pembakaran kalori, beban otot, intensitas latihan maupun kualitas olahraga. Taylor juga menjelaskan bahwa pembakaran kalori dipengaruhi berbagai faktor seperti detak jantung, total pekerjaan fisik, konsumsi oksigen, beban dan resistansi serta efisiensi gerakan. Nah, itu dia, mungkin ada beberapa hal ya atau faktor yang lainnya di mana pembakaran kalori yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kebugaran seperti variabilitas detak jantung, total beban kerja, konsumsi oksigen dan juga ada beban serta resistansi, juga ada efisiensi gerakan gitu. Nah, nanti banyak lagi untuk pembahasan berikutnya kita akan hadirkan kembali sahabat setelah kita dengarkan ada Atmesnya dengan Anugerah Terindah.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galong saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galong tu ada kandungan kaporit, ma. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: 91,2 lagi FM sahabat. Tentunya untuk hari ini di sore hari yang lucu ada program karaoke bersama Langki hari ini. Ada waktu sekitar berapa ya, ada waktu banyak lah ya pasti. Ada Raja Minang juga menemani untuk kali ini sahabat. Kita langsung sapa saja sebelum nanti ada berita Indonesia Live akan hadir berapa di sore hari ini. Halo Raja Minang, apa kabar? Mana suaranya nih?
1: Halo, nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Program Kak tadi lucu ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Lucu di mana lucunya Kak? Raja Minangnya lucu atau?
0: Iya, jadi lagunya.
1: Oh, iya lah.
0: Di sore hari yang lucu.
1: Oh, ya. Alhamdulillah.
0: Oke, deh mau karaoke lagu apa sore hari ini, Raja?
1: Tadi kan apa yang lucu kan kini Raja Minang kan hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Tapi sepinya itu bukan sepi-sepi banget.
0: Ada agak lain gitu lagunya sore hari ini.
1: Terbawa inspirasi tuh, lagu Peter Pan.
0: Arian Cara Jiwa yang Sepi.
1: Iya, ini lagu ini khusus untuk Adit nih.
0: Adit. Iya, Adit lagi ya. Juga.
1: Adit, mana Adit ceritanya?
0: Arian Cara.
1: Untuk jiwa yang sepi. Untuk Bang Roma yang mungkin mendengarkan juga Kak penyiar kita.
0: Iya, nanti ya jam 5 nanti. Kita tukar tukar sesi. Nah, Adit nanti Adit.
1: Langsung deh ya.
0: Sabar
1: Adit. Ini kita coba lagu Noah dulu.
0: Coba lagu Noah dulu Adit ya. Sebentar Adit.
1: Hari yang cerah.
0: Sebentar. Pak Oga mana nih Pak Oga?
1: Ya Pak Oga.
0: Ya saya ada Pak Oga.
1: Lupa pula nih Pak Oga.
0: Oke lah Adit lah. Ini nanti juga akan ada berita Indonesia Live juga nih.
1: 1, 2, 3.

0: aku
1: Situ ada
0: suara doaku untuk sayang.
1: Apa tuh kak? Triswaka.
0: Dengan
1: apa, apa wasiat cintaku?
0: Triswaka.
1: Tadi mekik-mekik sikit kan? Mekik-mekik.
0: Triswaka.
1: Wasiat cintaku.

0: Ya, satu lagi baru Dita, nanti kayak Adit ya.
1: Apalagi?
2: Lagu timur siapa?
1: Lagu timur apa?
2: Lagu timur. Si kuku sayang ini. Apa tuh? Sayang beta tuh, Pak. Lagu timur. Kang Kujaga, Kang Kujaga.
1: Apa, apa ya, sih judul lagunya? Judul. Coba lagi liriknya,
2: liriknya. Susah pula. Beta, apa, beta mati rasa, beta mati rasa.
1: Oh, beta mati rasa.
2: Beta mati rasa. Coba kita ke timur. Kita Nusantara lagu ini, Kak. Karaoke Nusantara.
1: Beta mati rasa lagu. Ah,
2: ya.
1: Oh,
2: iya. Sebar, Dit. Ini kita coba-coba lagu apa, Dit? Lagu timur. Versi Minang. Batu, Kak, kalau yang apa nih? Nada tinggi di batu, Kak.

0: Belum bisa jadi orang timur.
1: Aduh, bisa. Kita serahkan ke siapa?
0: Ke Adit dulu, ayo Adit.
1: Kita serahkan ke Adit, timurnya Adit.
0: Iya, Adit nih kadang-kadang melodinya dangdut ya. Belum bisa jadi orang timur. Nah, ini kan. Samara nanti, katanya kan. Iya, oke lah, baik. Adit, yuk gabung lagi, Adit. Adit. Kita tunggu buat Adit nih. Ada Adit ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Apa kabar Kak Vivi?
0: Baik, sehat-sehat hari ini, semangat.
2: Sehat Kak, gimana cuaca di mana? Di Medan Kak?
0: Cuaca cerah, ya seperti nyanyinya Raju bilang tadi. apa sih? Area yang cerah untuk jiwa yang sepi katanya. Kan sekarang ada Adit.
2: Aku wisuda tahun ini, Kak.
0: Doain. Mana libur besok? Enggak besok kali dah. Oke, Adit, yuk, karaoke apa kita?
2: Kalau udah tamat deh pasti enggak ada. Pasti lagi.
0: Iya. Ya kalau udah tamat ya kita kan ada kerjaan lain, Dit. Ayo, Dit, karaoke apa kita nih nanti ada apa nih Berita Indonesia Live. Yuk. Air bunga.
2: Gimana nih Kak? Di lalu lintas di sana
0: lancar-lancar aja saat Adit.

0: Makasih ya, Dit.
1: Apa, Kak?
0: Makasih.
1: Boleh request lagu, Kak?
0: Boleh, apa requestnya? Kalau bisa kita puterin ya.
1: Request lagunya dari Arif Tiara.
0: Tiara. Oke, nanti kita puterin.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tiara. Boleh, boleh, boleh apa? Apa Raja Minang, ayo.
2: Nasib
0: si Bujang. Nasib si Bujang yang lagu Bang Roma. Gak ada kita karaoke-nya di musiknya aja. Tapi gak ada teksnya. Iya, punya Bang Roma.
2: Keramat.
0: Ada-ada sih, tapi gak ada apanya. Gak ada liriknya maksudnya gitu. Adit apa lagunya?

Abdi Malik. Allah licinkan yang disembayang. Sembayang. Kita lagu pesan-pesan ah. Itu kan ini. Allah licinkan yang disembayang. Enggak ada kemarin dah pernah. Pernah bersujud oh di mana? Saratui. Yo. Kita lagu yang pesan-pesan saja.

0: Baik, terima kasih buat Nyara Jumina. Mungkin ada salam-salam dulu nggak sih?
1: Salam-salam bungkus untuk semua.
0: Ya, bungkus saja untuk semuanya.
1: Semoga terhibur dan selamat hari Jumat dan besok hari libur.
0: Aduh.
1: Selibur.
0: Weekend ya.
1: Weekend.
0: Oke, terima kasih kita buat ya, ya buat Raja Midang sudah hadir bersama kita tadi sahabat di program Karaoke Bersama Kisah untuk hari ini. Edisi Jumat 21 Agustus 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga hari ini bersama Vivi. Dan nanti akan disambung bersama Rio Kibo yang akan menemani sahabat tentunya juga di program berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu dengarin kita di 91,2 lagi FM. Menemani sahabat nanti sampai jam 10 malam ini. Terima kasih yang banyak-banyak untuk selalu mendengarkan. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama bertugas. Vivi pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Be, pakai aye galon sajo lalai, bue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Percaya.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
2: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Beh, pakai aye galon sajo lalai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
3: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: فلولا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Nabi itu kata Ibnu Abbas, ini sunnah nih ya, kalau dikerjakan ikut sunnah Nabi, dikerjakan dapat bukan hanya pahala, dapat cinta Allah. Itu yang mahal tuh. Pak, bukan hanya pahala ya Pak, semua kegiatan kita yang diniatkan ikut petunjuk Nabi itu bisa berpotensi mendatangkan cinta Allah. Bangun ikut cara bangunnya Nabi, mau minum ikut cara minumnya Nabi, diniatkan ingin ikut Nabi, itu seketika turun hukum Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Viralkan Muhammad, jika ada orang yang serius mencintaiku, buktikan cinta hambaku kepadaku dengan mengikuti contoh dan jalan hidupmu. Ketika ikut diikuti, Allah turunkan cintanya kepada kita. Jadi kalau cinta Allah sudah turun Pak Ibu, itu selesai, dosa diampuni, rahmat diberikan, rizki dilimpahkan, ya. Belum kita berpikir minuman sudah dibagikan, itu rahmat itu. Rahmat kan, kan masuk masjid tuh baca rahmat kan, Allahumma ftahli abwaba rahmat. Tiga, ketika rahmat datang semua datang. Ayo bagikan tuh. Baik, balik ya. Maka kata Ibnu Abbas itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kalau beliau bangun tidur beliau duduk terlebih dahulu. Ini sunnah. Bukan hanya cara tapi sunnah. Diikuti dituliskan pahala potensi cinta Allah. Duduk. Ya, bangun tidur ku terus duduk. Kan barusan dibilang. Enggak ada orang bangun tidur langsung mandi itu. Ya, bangun tidur ganti lirik jatuh di teka-teki Aisyah ya, sesuai dengan sunnah dan hadis Nabi, bangun tidur ku terus duduk. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1367, rawinya Ibnu Abbas. Bikin status tuh. Tenang dulu, biarkan darah mengalir. Setelah itu, wa masaha biyadihi min athari naumi, beliau menghilangkan bekas kantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Ini penting kalimat ini karena nanti ada hadis lain, jika Anda bangun tidur maka cucilah tanganmu karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat engkau tidur itu. Karena itu redaksinya bagian tangan yang bersih, hilangkan bekas ngantuk. Jadi bukan langsung baca doa, kantuknya hilang dulu supaya baca doa dalam keadaan sadar, paham tentang apa yang dibaca. Jadi bukan kita baru bangun kondisi ngantuk langsung baca doa. Biasanya kalau bangun jam 3 alhamdulillahilladzi ahyana-nya, iya, tapi begitu amatana panjang. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ah, masih jam 3. Ba'da ma amatana. Nah, begitu amatana dibuka udah jam 5 tuh. Enggak sadar. Apalagi azannya yang subuh itu naumnya yang panjang. Di Madinah Ustaz sholatnya yang panjang kan? Saya kemarin di Madinah tuh saya cek lagi, oh betul sholatnya yang panjang pas adzan subuh tuh. As-salatu khairum minan naum. Masjid Nabawi. Begitu kasih di Warjo kenapa naumnya yang panjang? As-salatu khairum minan naum. Ah, tidur lagi kita. Ah, karena itu kita sadar dulu, sadar, hilangkan bekas ngantuk. Nah ini poinnya, kalau kita pindah ke Al-Bukhari riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma, diseling dengan doa dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur, itu belum selesai. Setelah itu faqara'a khawatima Ali Imran, maka beliau mengajarkan kita membaca, menelaah 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu sudah rutin Pak. Itu karakter. Orang Islam itu karakternya saat bangun, dia membawa spirit Ali Imran ayat 190 sampai ayat ke-200. 11 ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil
al-bab. Jadi kita baru bangun, sudah diminta oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi untuk menjadi pribadi ulul albab. Baru bangun. Anda boleh cek kitab suci manapun yang dianggap suci di muka bumi. Tidak ada satupun kitab yang disucikan di muka bumi ini yang mengajar, membimbing, mengarahkan pemeluknya baru bangun menjadi pribadi intelektual ulul albab. Itu tidak ada. Kecuali Al-Quran. Quran surah 23. Ada manusia yang sedang berpetualang di bumi tapi dia pewaris surga Firdaus. Amalnya apa? Dikeluarkan ayat 1-9-nya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadilah kegiatan kurikulum. Ingat, bukan profesi. Penghuni surga Firdaus itu profesinya banyak. Bisa dokter, bisa camat, bisa lurah. Tapi punya karakter. Apa karakternya? Kalau sholat, khusyuk. Kalau sekedar sholat, surga biasa. Tapi kalau ingin Firdaus, belajar khusyuk menikmati sholat. Satu. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Yang gak penting, tepikan. Ini bermanfaat. Berkata bermanfaat. Katakan. Mendengar ada manfaatnya, dengarkan. Yang tidak ada manfaatnya, dia jauhi. Itu karakter namanya. Profesinya boleh apa saja. Turunkan itu ke bumi. Jadikan panduan dalam berkehidupan. Maka itu yang dimaksud kurikulum akhirat. Jadi ketika meninggalkan dunia, siap dengan bekal akhirat. Firdaus sudah menunggu. Karena persiapan bekal kita, kita siapkan dari sekarang. Dunianya tidak hilang. Minumnya tetap sama. Makan tetap makan. Kerja tetap kerja. Hanya bedanya, kerja di tempat yang sama. Ada yang tidak sholat, ada yang sholat, ada yang sholatnya khusyuk. Itu yang kita siapkan. Nah itulah ulul albab. Itu sebabnya ketika kita bangun, kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih engkau berikan padaku kesempatan hidup saat ini sesuai ajalku. Walaupun engkau tahan sementara tadi dalam tidurku. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Aku berjanji sekarang akan menyebar di dunia mencari persiapan bekal untuk pulang kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Wa ilaihin nusyur, aku sekarang ingin menyebar untuk cari bekal persiapan pulang kepadamu. Jadi kalau Anda bangun tidur baca doa itu kemudian maksiat, itu khianat kepada doanya. Jadi enggak mungkin ada orang baca doa itu berbuat kriminal, itu mustahil. Karena dia komitmen. Allah kemudian ngasih panduan. Oh, kamu ingin cari bekal. Ini cari bekalnya ya. Cari bekal yang membuat engkau semakin dekat denganku. Satu. Kedua, pahami tentang esensi kehidupanmu di muka bumi. Lalu tanya balik. Merencanakannya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya mau sampai ke situ. Ulul albab itu, dia menyiapkan bekal untuk pulang kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan semua agenda kegiatannya. Tafakkur itu menyiapkan sesuatu sebelum dikerjakan. Contoh gini, maaf ya Pak Ibu, sekarang jam 9, saya tanya, jam 10 Bapak mau di mana? Jam 11 nanti di mana? Salat duhur berjamaah di mana? Asar ibu nanti ada di mana? Jam 5 mau kerjakan apa? Jam 7 ada di mana? Malam nanti mau baca Quran berapa halaman? Hari ini sedekah mau berapa? Sudah ada belum? Ulul albab itu dia rinci, bangun tidur sudah jelas agendanya. Maka itu waktunya disebut dengan subuh. Subuh itu dari kata asbah, yang sudah siap rencana dan kegiatannya. Nah, dalam rangka merencanakan kegiatan itu mesti ada titik pusat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang menjadikan kegiatan kita terkoreksi, yang menjadikan semua aktivitas kita menjadi tenang kembali, yang membuat kebahagiaan kita datang dengan cepat. Mesti ada satu titik yang kalau kita ada persoalan balik ke situ lagi. Kalau kita ingin memulai

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan aja gue selempainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, geopublikasi, tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jawa Barado. Malam kini sahabat pasobok Jo Roma mengganas kan. Ada Roma malam kini sahabat di program Badendang Jumpa Gamai edisi 21 Agustus 2026. Sampai jam 10 sahabat nanyo request lagu Dendang Minang atau lagu Gamai. Malam kini aku langsung telepon kemari sahabat ya. Di 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Tinyo sahabat yang kisau langsung telepon kemari untuk sahabat dan nyo mari kuis lagu Badendang kita Bagamai kita sahabat ya. Sampai jam 10:30 lah. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hai Pak Jamber, apa kabar Pak Jamber? Sehat saja.
1: Jamber,
0: biasa-biasa lah. Ih, dah lama Pak Jamber tak muncul-muncul lempak nak. Berpantunan nak boleh tu?
1: Malu bala rumah. Aduh, masuk sini. Umur panjang. Pasti kelantang.
0: Iya.
1: Pak Jamber lagi ni lagu.
0: Oh, lagu Gamai Dendang, lagu Dendang Dendang, Dendang Minang.
1: Oh,
0: Pak Dendang cuba nak bergamai ini.
1: Minang.
0: Lagu-lagu Pak Jamber apa nama? Dendang.
1: Sudah tahu kawin tak jadi ya, ini kami sudah
0: rumah. Masuk. Dendang Dendang. Amis Ramolai.
1: Iya. Iya.
0: Mainyo.
1: Tuh
0: rumah, tuh lagu Pak Jamber. Tuh
1: lagu
0: Pak Jamber tuh. Ayo. Nah, salam-salam nih.
1: Salam-salam tuh rumah. Ada yang kota yang kita nak masuk angkat masuk lagi. Aku putri lebih yang jolong.
0: Putri lebih iyo lah.
2: Assalamualaikum rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Putri lupa minta putar lagu dulu
0: lah. Tu, dikijok-kijok.
2: Tidak. Udah kijok-kijok loh. Bukakan pintu dari Melating.
0: Alunnya buka pintu lah.
2: Alun lah. Awak nak buka pintu lah.
0: Nah, inilah.
2: Dua minta lagu boleh.
0: Dua bagai lah tu.
2: Lagu apa sih? Baik di dulu dibuang sayang dari Ramon Aspen.
0: Baik di dulu lah.
2: Dibuang sayang. Alah.
0: Kau lagu Dendang kau?
2: Ayo, pantu-pantu untuk Ucu Nadi. Tu kau untuk Mus Jaya. Pak Faisal. Bunda Sia.
0: Salih.
2: Tu Ninai. Putri ya, kau tak Ninai tu. Putri Malu.
0: Putri Malu.
2: Bunda Sia.
0: Bunda Sia.
2: Tunggu-tunggu ya, Nenai.
0: Lagu tadi.
2: Dapat salam dari Putri Lubai, Nalumba Gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang rumah-rumah, untuk salam-salam doa.
0: Lagu cik lain ni?
2: Ayo, tamuat rumah, orang rumah-rumah.
0: Nak lagu Putri Lubai apa cik lain tadi? Lagu Ramon Asden.
2: Apa bukakan pintu dari Melating?
0: Nanti lagi.
2: Nanti lagi. Baik di dulu dibuang sayang dari Ramon Asben.
0: Baik di dulu dibuang sayang.
2: Dibuang sayang. Lai doh, jadi lalu.
0: Lai kau nampai kau.
2: Lai doh, anak buka pintu lah dah
0: doh. Lai buka pintu lah, terbuka pintu kau.
2: Iyalah. Aduh, semua dari Putri Lubaya kedua semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Lah lama lah Putri Lubek jumpa jambir kau kadang. Apanya? Aku bako, mak bagi kita lagi pindah dulu nama orang siako, amanya orang eh, capek lah, mako, ha, oh Adit, nampak suara Pak Adit dah, halo,
3: halo, lagi, selamat malam,
0: selamat bergoyang Adit,
3: selamat malam Bang Roma Ganteng,
0: selamat malam Adit Ganteng, bah, khabar Adit lesiak saja Adit lah.
3: Laisak saja Pak Roma.
0: Yelah. Yelah.
3: Doakan awak wisuda Pak Roma. Pak Roma awak tahun gini Pak Roma.
0: Wisuda adik leh. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah.
3: Apai ya doakan saya lah kalau bisa apai sampai lagi saya indahlah. Di doa saya
0: lah. Didoakan sampai adik capek-capek wisuda adik dah.
3: Rencana kau buka klinik di rumah.
0: Wais, masya Allah, alhamdulillah.
3: Oh, mas apa Pak rumah?
0: Alhamdulillah, Adit, perut kenyang rezeki murah.
3: Amin, bahagalah makan malam kau.
0: Oh, Allah.
3: Jom makan tadi.
0: Jom apa? Makan makan goreng.
3: Goreng lah, goreng aku, goreng bakwan.
0: Iya.
3: Adik kabar gini mau mau mau rumah.
0: Mau apa istirahat? Istirahat mau lu lelah mau siang malam berkure.
3: Cuaca di Painan gini.
0: Cuaca apa? Cuaca aman terkendali.
3: Yo.
0: Lemu itu yang angin hari ini.
3: Lintas di Painan. Apakah ada acara di Painan nanko?
0: Oh, acara di Painan kau ada taruh, Idit? Banyak
3: kan? Ada, nak.
0: Ada taruh?
3: Tak sabar mencari kota cintu lah, dong. Cari kota Painan lama.
0: Weh, dah lama warna adik merantau nak pulang-pulang lah, ya. Pulang lah, besok. Sudah lah.
3: Awak pulang,
0: sudah
3: pijak
0: sentar tu. InsyaAllah.
3: Sampai lagi saya bisa berkumpul kita balik di malam nanko di 91.2 besok.
0: Yo.
3: Tahun depan. Bisa awak, nama aku buka barang atau kumpir.
0: Itu lah.
3: Si anak Nadit sampai lagi saya kan dalam tahun. Aku dan Nadit sabarnya.
0: Beroma lah tahu.
3: Kau rumah tahu kan?
0: Kau nak adik suaranya kan? Yuk kan?
3: Yuk.
0: Ini
3: situasi di Pantai Calocok gini Pak Rumah.
0: Wih, situasi apa, Dit? Orang sedang mencari orang hilang.
3: Siapa hilang tu kalau boleh tahu?
0: Anak kakak NEC Padang Panjang.
3: Di mana tu?
0: Di Lawi.
3: Oh,
0: ini lah, awik Pak Roma. Iya. Belum tamu tadi lah. Dari Patang lah 2-3 hari mah.
3: Oh, itu.
0: Ya.
3: Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
0: Iya, nyawa ya buah. Raya pula.
3: Oh, itu. Di mana bila kali dia nak Pak Roma?
0: Hari apa? Hari Selasa.
3: Selasa malam ya? Kurang aneh. Oh. Boleh request lagu ke?
0: Oh, boleh lah. Lagu dendang ya, dendang beramai.
3: Iyo lah tahu lagu apa lah Afina Branel.
0: Hai, mantap. Itu jeleh.
3: Afina Branel judulnya. Oh, apa yang ada di playlist bang?
0: Banyak.
3: Ulang bawa bang. Banyak bang.
0: Banyak.
3: Apa yang ada? Afina Branel tu, yo banyak lagu ini.
0: Iya.
3: Tadi susah memikir
0: gini. Gadih Minang.
3: Gadih Minang.
0: Indak Baguno.
3: Indak Baguno.
0: Kuah. Ale. Jan Cameh Uda. Maju Kaneh.
3: Cameh Uda.
0: Maju Kaneh Suri Bedo.
3: Oh.
0: Adik. Ba.
3: Lagu apa lah nak? Balam-balam.
0: Balam-balam ada apa? Balam-balam. Balam-balam. Balam-balam.
3: Itu boleh dua.
0: Eh, boleh. Dia lagi ada dua rumah nak. Dia nak rendak cik lah tu.
3: Dari apa cik nak?
0: Dari mana? Dari mana dia? Dari mana?
3: Aku rendang dua. Dari dari... Riano Vita.
0: Oh, Riano Vita. Atu, gali-gali.
3: Nak canjang kambing.
0: Weh, mandeh. Mantap lu adik mah.
3: Mantap lah lagu ini lah.
0: Kancang kambing gini. Den.
3: Mantap. Boleh salam ko?
0: Oh boleh lah.
3: Apa yang ada di mainan. Semoga Radio Langit FM jaya di udara.
0: Jaya dong, jaya.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Ha. Jaya.
3: Salam. Ya, salam untuknya Bang Yo Kibo, Kak Fifi Fikri, Fiora Panda, Eci dan Mak Uo, Adel. Untuk Pak Jamer, untuknya Putri Lubek tadi yo.
0: Iyo.
3: Ayah Safira. Ayah Perdi. Oh, Pak Azal, selamat malam Pak Azal.
0: Selamat malam Pak Azal.
3: Salam untuk Nyom Nada Gesta.
0: Selamat malam Nada Gesta.
3: Ulan Darkesta lah lama lah, mau nak menangar teragak lah.
0: Ya, Ulan ni baru apa lah lo? Lahirkan?
3: Kalau boleh tahu, Abang Romak, Ulan ke bila siaran Abang Romak atau tahun depannya?
0: Anu le, bulan masih baru siap melahirkan.
3: Oh iyo.
0: Iya. Itu pemulihan lu. Masih cuti.
3: Masih cuti ya.
0: Iyalah.
3: Daniel
0: siap le.
3: Pokoknya seluruh penyiar Langkisa FM dimanapun sampai berado.
0: Oh siap. Seluruhnya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu tu special untuk BCT nah.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik ganteng ya. Itu lagunya untuk BCT kau yang mana lagu untuk BCT? Cancang kambing atau balam-balam? Seroma kau yang apa kau mah? Cancang kambing untuk BCT. Ambillah cancang kambing untuk BCT. Di belakang adik kau ada Pak Faisal lah. Masya-Allah lah lama dengan suara Pak Faisal lah. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, selamat malam Romak.
0: Wah, selamat malam Pak Faisal. Apa khabar, sihat saja?
4: Apa khabar Romak? Alhamdulillah Romak. Rupanya rezeki murah.
0: Alhamdulillah.
4: Semua sihat.
0: Alhamdulillah, perut kenyang, rezeki murah.
4: Apa buat ini acara rumah?
0: Oi, bagaimana cuba dendang Pak Faisal?
4: Apa kerja mama?
0: Atu.
4: Ratu pasaman rumah.
0: Woi, padi mah ratu pasaman ya.
4: Ya, alih boleh di luar mah.
0: Jadi, anak kebendaan cek lah.
4: Pucuk pisang cek rumah.
0: Pucuk pisang cek. Jadi.
4: Ya. Assalamualaikum untuk Ma.
0: Untuk Syaleh, Pak Faisal.
4: Untuk Putri Malu tadi.
0: Yuk.
4: Untuk Adit. Untuk Mucaya. Alunai Mucaya. Sama?
0: Alunai.
4: Untuk Mucaya. Untuk Pak Nadi. Uncu Nadi di pasir.
0: Uncu Nadi, yo.
4: Ya, Uncu Enek.
0: Uncu Enek, yo.
4: Assalamualaikum.
0: Jadi, Pak Faisal. Terima kasih, Pak Faisal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Faisal los. Sahabat. Ratuk Pasaman ya. Pucuk pisang cik. Pucuk pisang. Yalah sahabat lagi kisau, kita putar lagu beberapa lah ya. Sebelum masuk waktu isa. Berarti kau waktu isa kini jam 9:35. Kini 9:24. Bisa cek lagu. Cek lagu terputar kini. Tu selebihnya kita putar apa deh? Nama tu? Sudah isa deh. Pokoknya kita putarnya sedih. Jangan sedih sahabat lagi sahabat. Jangan sedih. Ya. Pokoknya Yalah, sudah tak minta kahwin terjadi kau cik adalah. Jangan kamar-kamar sampai lagi sau, di siku aja tadi ya sampai yang 10 sampai yang 10 akan kau ya. Di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

0: percaya.
1: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: aja.
1: Lagu berikut ko, ayo lagu judulnya Pembungkuh Lape. Pembungkuh Lape apa? Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ko kan daun pucuk pisang tu pembungkuh lape kan?
2: Oh yo. Aku tu terkenal.
1: Iya. Atau kenal lo dibuat jelek. Ayo banyak aja soal pucuk pisang ko.
2: Banyak banget.
1: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada aja po.
1: Ketika bawa sunek jolong eh.
2: Yo.
1: Sunek rasu.
2: Ah lo tahu bawa.
1: Jolong kan lu bawa sunek kan tak cuma tari doh. Tak jodotor kaya doh.
2: Tak. Tak
1: laser kaya doh.
2: Tak.
1: Ibu tu dukun dia nyo. Dia sohai kepala kuncing kiri itu Yohano di sambilu.
2: Yo.
1: Sudah dia sohai di sambilu. Alat kudu sama kau diam dia jadi yang lawas di panduin ini kesinan. Sudah dia. Sudah tu di panduin ini lo pucuk pisang. Asa jua asa. Atu mana aja so pucuk pisang kau.
2: Iya.
1: Jadi lagu berikut kau. Si tampan basunek je pucuk pisang.
2: Oh ya. Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
1: Yo, sini kan tempat emang.
2: Pucuk pisang lah gue. Di bodek. Oh di Malik.
1: Oh di Malik. Oh, di Malik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM sampai masih di Ba Dendang Jo Bagamai bahasa Moro Mamang Kadas malam kini sampai Langkis saya lah hujan nari sampai Masya Allah Alhamdulillah jadi sangi angin entah hari kan bantai hujan. Nah sampai Langkis walaupun hujan masih kita tunggu sampai dan request lagu ha. Konyo Adit Ganteng. Halo, assalamualaikum Adit.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, malam. Hujan lebih sekurit ah situ bau hujan.
1: Di Padang, alun leh.
0: Alun leh. Ya, iya. Aba tambah lagu Adit.
1: Alam sampai kini mana hujan ni kemarin lagi.
0: Woi, baki rimbagai ya.
1: Yo. Request lagu dari Milinyo. Lagu Dendang judulnya Ancar lagu Dendang ini ya.
0: Atau Dendang kosong.
1: Dendangnya dari nyo pula Ayu Dewi.
0: Ayu Dewi. Siapa tu Ayu Dewi?
1: Apa yang ada tu lagu Ayu Dewi bang?
0: Ayu Ting Ting itu yang.
1: Ayu Ting Ting itu yang
0: bang. Wah. Oh, yeah. Tingkulu Usang.
1: Atu cerai.
0: Oh, anak Saloro.
1: Oh,
0: Pilin Katigo.
1: Tingkulu Usang salah.
0: Tingkulu Usang. Usang Tingkulu. Nah.
1: Cerai lana.
0: Jadi. Nak ada kemendaan adik ni dua hari hujan kau madik. Hari hujan kau. Baiklah dia adik.
1: Rumah mangganas lah.
0: Wai, Dendang Perantauan. Tak langsung.
1: Tak langsung adik pagi ya.
0: Hai.
1: Song saya tak.
0: Jadi.
1: Cara gue mat. Atu duit jo Alvina Branel mah.
0: Jo Alvina Branel mah.
1: Kalau tanpa abang kalau Alvina Branel gue dimakan dalam bang rumah.
0: Ikan nak jo.
1: Abang kita berduet abang Nino.
0: Iu berduet oh. Iya.
1: Yo, tahun berapa? Kalau langsung kau malam kalau boleh tahu.
0: 2021.
1: 2021 ya.
0: Iya.
1: Awak lagi masuk buat yo Alvina Branel di TikTok tapi nak namu gabungnya.
0: Oi, di sapa? Halo Alvina Branel. Awak adik. Yo,
1: kadang adik sapa lewat apa ke kan lewat gabung undang tamu kan tapi hanya undang.
0: Oi, iya tu yo, mohon ya. Sibuk ah.
1: Mohon ya. Ini banyak lagu ni, lagu baru nampak yang boleh.
0: Iya banyak.
1: Ada boleh dah. Salam.
0: Oh yo, wassalam adik kasih salam Alvina Brenner.
1: Salam untuk Alvina Brenner yang ada di Jakarta. Di Jakarta.
0: Tak salah.
1: Semoga Alvina Branel mendengarkan radio Langkis FM. Lagi tahu radio Langkis FM Alvina Branel.
0: Tahu ya.
1: Nama untuk Abang Roma,
0: Yo,
1: Ade, Kak Vivi,
0: Yo,
1: dan juga untuk David di Istanbul yang ada di Jakarta. Yo,
0: Ipainan yo.
1: Ipainan. Bisa lah bang. Sampai lagi sama Mereka Dit gabung balik.
0: Jadi Dit, terima kasih Dit.
1: Assalamualaikum pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Adit Ganteng yang ada di Padang. Itulah dia sahabat yang kisau. Iyalah sahabat di masa jo berado malam kini ko. Dan ketik indak bersabui namu dan kadang indak bersabui galah. Dan new request lagu Dendang Jo Bagamai malam kini ko langsung telefon kamari ke 082374415591. Lah romai ulang sekali lain nombornya 082374415591 itulah nombornya Langkisau FM. Langkisau FM. Tunya sahabat insau ya. Untuk sahabat lagi insau di masa jauh berada dan malam kini kau mendengarkan 91.2 lain kisah FM. Ha, dan dia request lagu Dendang Jebak Gamet dan sebagainya. Pong Kamari, ikulah Mama Puja. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Mama. Halo, assalamualaikum. Halo Mama Puja. Tweet, tweet, tweet. Aduh, dimatikan saja. Ini agak delay sikit Mama Puja. Mama tengah saya telefon. Jangan dengarkan di radio. Kalau dengarkan radio, kini rumah mengecek. 3 jam lagi baru terdengar di situ. Iyo. Itulah sahabat ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Mama Puja.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Puja. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Apa request lagu? Apa request lagu Mama Puja kah?
2: Gamat aja lagi.
0: Woi, gamat. Apa nyo gamatnya tu?
2: Iya. Yang bagus.
0: Gamat lagu dua.
2: Apa?
0: Semerantang. Apa gamatnya?
2: Yang bagus sajalah, Bapak.
0: Pokoknya bergamat awak ya.
2: Iya.
0: Mana? Siti Padang.
2: Apa?
0: Lagu Siti Padang.
2: Iya. Suaranya kurang jelas kan?
0: Kurang jelas. Jadi Dayuang Piaman.
2: Iya. Apa enggak dengar ya?
0: Enggak dengar dah.
2: Iya. Salam semuanya aja lagi aja ya.
0: Oke. Jadi Mama Puja. Iyo, terima kasih Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak terang adik Mama Puja doh. Ko lagunya Mama? Lagu judulnya Siti Padang. Lagu gamai ya. Jadilah sahabat lagi sorry masa jumpa rado malam kini ko hari laujan pulau. Kita putarkan lagu yang dua. Tingkulo Usang. Jo gamai lagu Minang. Lagu Siti Padang. Jo lagu Roma Mangganas. Baduo jo Alvina Brenner. Nambah judul Talong Song. Konyo Tingkulo Usang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkis FM sahabai ya. Banyak. Bahasa apa lagi sering masa jumpa radio masih di dendang Joba Gamai malam kini sahabai di 91,2 Lengkis FM masih jam 9 lewat 7 balik di siku. Ada orang kata sekira 2 balik 3 balik minit lagi sahabat lagi sahabat ya. Untuk sahabat lagi sahabat yang request lagu dendang Joba Gamai malam kini kau langsung telefon kemari ya untuk 3 atau 2 penelpon lagi. Aku sisi terakhir sahabat lagi sahabat barangkali ya malam kini kau untuk dendang Joba Gamai edisi 21 Agustus 2026. Ya tentunya sahabat selamat malam sahabat sadonyo. Ya di luar cuaca mengganas. Ya masih hujan kali satu sahabat. Siko bantunya yo guru-guru tadi kan. Ya namun sahabat ingin saya nak masih new request lagu masih buliah. Nak kawat tanggahan kau lah. Ya kita tunggu di 0823 7441 4591. Itu nama sahabat ya 0823 7441 4591. Boleh telefon kembali sahabat. Dan nyo salam-salam, nyo request lagu, nyo mau tota boleh atau kok do dari hutan. Kok do dari hutan. Lagu ni dendang juga ramai orang kini sahabat. Nama dendang dan babuai-buai. Nama dendang juga ramai. Tadi tu do ramai tu. Siti Padang. Kau do nak request lagu kau do ramai cak lagu ah. Ramai lagu duo. Lagu duo kami nyanyikan. Do dendang ramai cak lagu ramai. Ana judul yo. Ranah Pasisi. Rana Pasisi kancak lagu yang itu kita putar untuk sahabat ya. Yuk sahabat dan yuk request lagu. Kau sahabat ya. Jadi sahabat yang kisah di masa saja berada dan nyo request lagu masih kita tunggu. Guna ko ado di apa rumah cik lah ya. Aku nyo. Oi. Ya. Jadi sahabat yang kisah di masa saja berada malam kini ko. Nelah mana telefon tadi ko request lagu berkali-kali masih boleh kita tunggu ya. Pernah kita putar lagu beberapa ko untuk sahabat yang kisah rumah pilihan sajalah lagu-lagu spesial malam ini ya. Spesial lah pokoknya sama je martabak spesial. Spesial untuk sahabat yang kisah di masa saja berada malam ini ko. Terima kasih sahabat dalam berabuang dalam request lagu ya. Assalamualaikum tadi. Ya mudah-mudahan kita bersebut balik. Jumaat muka nak jauh rumah di sana. Jumaat boleh. Rumah sebentar, bukan jumaat ugo sebentar. Kau pantun bisa iyo jauh rumah mah pantun melega kabar hari. Dah sampai lagi salam terima kasih ya sekali lagi. Konyo kuah manyo. Iyo. Kuah. Misra mulai ya. Sapantun bidua ketik. Selamat mendengarkan sahabat yang kisau. Terima kasih sekali lagi ya. Rumah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haja Gusulem Painang 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau di mana pun berada. Kembali di liputan berita malam edisi hari ini 21 Agustus 2026 bersama saya Rio Kibo.

Informasi yang disampaikan sahabat terkait WNA diamankan Polda Sumbar terkait kasus kepemilikan emas ilegal. Seorang warga negara asing atau WNA asal India berinisial A diamankan oleh kepolisian daerah Polda Sumatera Barat atas kasus kepemilikan emas yang tidak memiliki dokumen atau izin. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmilawati Rosya dalam jumpa pers menurut kami sahabat di Padang pada Jumat, ia mengatakan pelaku diamankan oleh jajaran Subdit 4 Ditreskrim Sus pada Kamis 20 Agustus 2026 malam di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ia mengatakan sahabat bahwasanya pelaku yang diamankan adalah warga negara asing berjenis kelamin laki-laki. Saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polda Sumbar. Ia mengatakan sahabat bahwasanya kepolisian akan melakukan proses secara hukum terhadap A sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Junto atau JO, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian tindak pidana. Pasal 161 Undang-Undang tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah bagi pelaku yang menampung, mengolah atau memurnikan, mengangkut atau menjual mineral atau batu bara dari sumber yang tidak sah. Sumber tidak sah dimaksud adalah sahabat barang-barang yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan atau IUP, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, izin pertambangan rakyat atau IPR, atau izin terkait. AKBP Okta Rahmansyah menerangkan dari tangan pelaku polisi diamankan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 batang emas murni, 1 timbangan digital, uang tunai 6,3 juta rupiah, telepon seluler dan lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa pelaku A merupakan pesuruh dari seorang pemodal dari Malaysia berinisial M. Pelaku disuruh oleh pemodal untuk membeli emas padu dalam bentuk lempengan hasil dari tambang emas yang tidak memiliki izin di daerah Sijunjung dan daerah Gerabak Data, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ia mengatakan sahabat setelah berhasil mengumpulkan barang selanjutnya, emas tersebut akan dijemput oleh orang kepercayaan N untuk dibawa ke Malaysia, namun pelaku diamankan sebelum barang berpindah tangan. Ia mengatakan sahabat dalam proses kasus tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kedutaan besar karena berkaitan dengan aktivitas orang asing. Ia juga mengatakan bahwasanya akan terus melakukan pengembangan kasus agar mata rantai yang terkait dengan aktivitas pelaku ini bisa diungkap. Susmilawati mengatakan bahwa Polda Sumbar terus berkomitmen untuk menindak segala bentuk pertambangan ilegal sesuai komitmen pimpinan Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan Berita Malam edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Ricky Bodan, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.